Oke, selamat masih bareng Haidar, teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 7 lebih 16 menit, insan muda ya. Gimana nih, kamu udah sarapan kah, insan muda? Atau udah kembali kepada aktivitas kamu nih, udah sampai di tempat kerja, insan muda? Yang pastinya buat kamu juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan deh, insan muda. Gak usah buru-buru ya, walaupun kamu juga telat nih, insan muda ya. Ya, tapi juga jangan santai sih. Ya pastinya yang penting hati-hati yang sama dalam berkendaranya. Dan di sini saya bakal kasih informasi terup to date nih, sama ada yang lagi viral. Apaan tuh Haidar? Ini ada video viral objek misterius di langit Tehran nih, sama. Tehran tuh di mana? Ada di Iran nih, sama ya. Itu di sini menunjukkan seperti ada video yang di mana piringan yang mengudara yang sama. Apakah ini UFO? Waduh. Tapi emang makin kesini makin jarang nih sama deh informasi-informasi kayak UFO, alien gitu kan. Yang dimana waktu Haidar kecil mungkin ya di 2010-an. Ya di situ tuh banyak banget berita UFO gitu kan. Dimana menunjukkan kalau di Indonesia pun ada sawah yang tiba-tiba berbentuk objek apa gitu kan. Ini yang dimana ada berkaitan kata UFO yang sama dan juga alien katanya ya. Dan kayak ini ada video viral kembali ya, objek misterius di langit Iran yang sama udah. Langit Tehran, Iran menadak menjadi perhatian setelah sejumlah video memperlihatkan objek bercahaya misterius yang tampak melayang di udara. Nah, rekaman tersebut yang sama udah beredar luas di media sosial dan memicu spekulasi soal identitas benda yang terlihat di langit. Salah satu video diunggah oleh akun X Insan Muda yaitu @aliseda pada minggu kemarin. Dalam rekaman berdurasi sekitar 23 detik itu terlihat beberapa cahaya berwarna biru, putih, merah muda hingga kekuningan yang membentuk susunan melengkung di antara kawan awan. Nah, punggahan tersebut Insan Muda, rekaman tersebut diambil di sekitar Adezan X Expressway Tehran pada malam hari. Namun informasi mengenai lokasi dan waktu pengambilan video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen Insan Muda. Dan video serupa juga beredar di media sosial. Sejumlah laporan media menyebutkan kemunculan cahaya misterius itu terjadi di tengah meningkatnya perhatian terhadap aktivitas udara di kawasan Iran Insan Muda. Yang dimana Al Jazeera melaporkan pada hari Senin lalu bahwa objek misterius tersebut terlihat seperti melayang di atas Tehran. Berbagai dugaan memunculkan mulai dari layang-layang dengan lampu, drone hingga perangkat pengawasan udara. Nah, Anadolu Agency juga melaporkan adanya video cahaya berwarna-warni menjadi viral di media sosial hingga laporan tersebut diterbitkan. Otoritas Iran belum memberikan penjelasan resmi mengenai identitas objek tersebut. Hal yang sama juga yang sama dan membuat sejumlah detail penting masih belum diketahui ya. Tidak ada kepastian juga mengenai ukuran objek, ketinggian, jarak dari kamera maupun juga kecepatannya. Karena itu video yang beredar belum cukup untuk meski ya memastikan apakah cahaya tersebut berasal dari satu objek, beberapa objek, drone, pesawat, atau sumber cahaya lainnya yang sama deh. Jadi kamu jangan dulu kemakan hoax deh, jangan dulu kemakan hoax ya. Jadi emang kemunculan video ini juga mengingatkan publik pada insiden UFO Tehran terjadi hampir 50 tahun lalu. Ternyata pernah ada insiden UFO yang sama udah di 50 tahun lalu ya. Tepatnya di tanggal 19 September 1976 yang sama udah ya. Waduh. Dan dua jet tempur F-4 Iran dikerahkan ya setelah pernah mengenai sebuah objek bercahaya misterius di langit Tehran. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu kasus UFO yang banyak dibahas. Apakah ini UFO? Ya sama deh ya. Meski waktunya berdekatan dengan peringatan 50 tahun insiden tersebut, belum ada bukti yang menunjukkan kedua kejadian itu memiliki hubungan yang sama deh. Jadi gak tahu ini UFO atau apa nih yang sama deh, karena emang belum ada penjelasan. Tapi kalau kamu nih bisa lihat mungkinnya videonya yang sama deh beredar di media sosial nih yang sama deh. Kalau kamu mungkin kalau cari TikTok juga bisa kali yang gak main X yang sama deh. Coba ketik aja kali ya yang dimana ketik UFO di tanah Tehran yang sama udah, atau di udara Tehran ini emang kayak gimana ya, cahaya tuh banyak yang sama udah
ada beberapa cahaya yang berputar ya seperti UFO kalau emang dilihat dari video Ninsa Muda, tapi kita nggak tahu ini UFO atau bukan Ninsa Muda. Dan by the way buat kamu Ninsa Muda, stop scrolling sebentar, ada info spot kuliner baru yang fix no debat, wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Culture Tasty of Indonesia di Bounty Hotel The Confession Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel his di bawah naungan Omega Hotel Manajemen ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus menginap buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lunch, atau juga sekedar hunting makan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dengan suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, ini pilihan yang tepat untuk kamu buat langsung datang aja. Nah gak usah wancang lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Culture Tasty of Indonesia di The Bounty Hotel The Confession Sukabumi. Ramela Culture Tasty of Indonesia, tasty the contest, enjoy the vibes.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma di

0: langsung.
1: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
1: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Marat Cafe.
0: Look at it and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio at Marat Cafe, not just on air, but on spot.

Okay, sama dengan masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan waktu saya menunjukkan di jam 7:36 dan saatnya di sini kayak ada kasih informasi ter-up to date lagi insan muda ya. Yaps, ini ada kabar yang cukup kabar baik insan muda ya. Gunung Anak Krakatau yang kemarin tuh sempat erupsi insan muda ya, kini turun level dari siaga ke waspada. Nah, status Gunung Anak Krakatau atau GAK turun dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada per pukul 18:30 waktu Indonesia Barat pada hari Senin lalu. Ya, laporan khusus nomor 1604 ini semuanya menyatakan bahwa pengamatan masih terus dilakukan oleh pos pantauan di Kalinda, Kabupaten kemudian Lampung Selatan, dan pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Pasauran, Kabupaten Serang, Banten. Nah, meski status Gunung Anak Krakatau turun, masyarakat tetap dilarang mendekati kawasan gunung aktif tipe A ini sampai radius 2 km nih samode ya. Karena memang ya masih berbahaya karena Gunung Anak Krakatau naik ke status level 3 sejak 2 Juli 2026 lalu, dan sejak saat itu gunung api mengalami 224 kali erupsi hingga 3 September 2026 lalu, dan hingga si debu vulkaniknya tuh yang sama dia sampai ke kota Sukabumi ini ya. Dan akibatnya semakin meningkat juga pada 4 September 2026 lalu ya, pada pukul di jam 11 malam waktu Indonesia Barat hingga 6 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat yang sama dia terjadi erupsi menerus selama 25 jam. Wow. Nah, berdasarkan pantauan dari citra satelit ya, erupsi meneruskan tersebut menghasilkan aliran lava yang mengalir ke arah bawah barat laut Insamode ya, barat dan juga barat daya dari pusat erupsi. Nah, aktivitas Gunung Api Krakatau ini cenderung mengalami penurunan hingga 20 September lalu. Nah, catatan kegempaan Gunung Api Anak Krakatau 20 September 2026 menunjukkan satu kali gempa low frequency dan tremor menerus dengan rata-rata amplitudo 2 mm nih Insamode. Jadi ini kabar yang cukup membaik Insamode, yang dimana kemarin ada erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang erupsinya tuh sinbunya tuh sampai ke atas Sukabumi Insamode ya. Kayaknya sampai di Jakarta pun juga sampai Insamode ya. Dan ini kabar yang cukup baik Insamode mengenai Gunung Anak Krakatau ya, semoga aja sudah selesai nih Insamode, terus menurun ya levelnya. Jadi ini udah level 2 dari waspada Insamode, semoga menurun kembali di level 1 atau mungkin jadi lebih membaik juga nih Insamode, karena ini agak menakutkan juga nih, takut terjadi lagi. Tapi amit-amit jangan sampai terjadi lagi hal yang lebih menakutkan nih Insamode dari kejadian di tahun beberapa lalu Insamode.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Oke, selamat masih bareng Haidar dan teman kamu di acara Jogging Jacket in the Morning. Ya, pagi harinya yang sama kita sebutin lagu-lagu yang enjoy, yang bikin kamu semangat di pagi harinya, kita lebih terkan lagu-lagu upbeat nih. Dan bukan hanya itu aja, di sini Haidar juga kasih informasi ter up to date ya tentang berita nasional, internasional, dan juga bahkan olahraga. Tadi internasional udah, nasional udah, perkiraan cuaca juga udah. Berarti saatnya berita olahraga yang sama udah. Nah, kali ini ada yang lagi viral juga di berita olahraga, tepatnya ini di Indonesia yang sama dia. Viral Dektrik Java United diduga melakukan aksi rasis ke Sintayong nih sama muda. Jadi gini, viral video yang menunjukkan direktur teknik atau Dirtek ya Java United Ahmad Raisel melakukan aksi rasis kepada pelatih Persija Jakarta Sintayong. Nah, aksi tersebut terpuji tersebut yang sama diucapkan Resal di tengah pertandingan Persija Jakarta kontra Java United di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta yang sama di Gianyar Bali pada hari Sabtu kemarin. Nah, dari rekaman video yang beredar tersebut, Resal tampak kesal kepada Sintayong terkait satu situasi di lapangan. Nah, dan juga Resal lantas berucap lantang ke arah posisi opsional tim Persija. Yang dimana ini tidak bisa kita sebutkan juga ya, hanya saja belum ada keterangan juga secara lengkapnya soal konteks peristiwa bernada xenofobia tersebut belum diketahui secara pasti apa yang malah terbalakangi kejadian peristiwa tersebut Insamuda. Nah, pertandingan pekan ketiga Super League ini Insamuda tersebut dimenangkan oleh Persija dengan skor 1-0. Gol kemenangan Persija dilesatkan oleh Ardiansyah Abdurrahman Insamuda. Nah, Sintayong adalah pelatih baru Persija pada musim ini. Mantan pelatih timnas Indonesia itu dikontrak Persija agar bisa memberikan gelar juara kompetisi musim ini. Adapun Resal sudah menjadi bagian dari Java United sejak masih bernama Malut United pada 2023 lalu. Resal tercatat sebagai asisten pelatih Imran Narumarui, sedangkan musim ini menjadi direktur teknik. Mengenai persoalan dari Sign Indonesia juga nih, Samuda telah mengontrak perwakilan manajemen Persija dan Java United untuk mengetahui duduk perkara. Hanya saja hingga kini belum ada konfirmasi Samuda. Jadi memang masih abu-abu nih permasalahannya, perihal apa yang bisa membuat menjadi rasisme nih Samuda ya, yang diucapkan oleh direktur teknik ya dari Java United nih Samuda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo, kalian yang dengerin dari NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Langsung kini gelekin and good morning. Ya, Abi yang bakal temenin kamu ini insan muda selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track Indo Only. Yuk, requestin lagu Indonesia kamu sambil beraktivitas gitu ya kan di tanggal 22 kali ini. Udah nih ya udah mau akhir bulan. Ya. Boleh requestnya di Facebook ataupun di Instastory dan isi question boxnya. Dan nanti juga Abi bakal live ya di TikTok NBS FM.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, Insya Buddha masih bareng Abi di acara Indonesia Satu aja ya. Dan dari jam 9 lebih 28 juga. Ini boleh spill aktivitas kamu lagi pada ngapain Insya Buddha pagi-pagi kali ini? Apakah kamu ada yang libur hari ini? Atau kamu bangun pagi tapi udah ngegabut gitu ya kan, sementara masuk kerjanya nanti siang atau sore gitu. Apa insan muda ya, jadi morning person itu emang the best lah pokoknya. Anyway, di sini ada Abawai Sesamplangan, Gianyar Bali hadir ya, dari ini juga Fitri Hariati, Cikaret pengen request lagu Kesha Evelyn Kata Tak Ingin Usai, spesial buat anakku dan suami ya. Oke, aman lagunya Tak Ingin Usai ya. Ini campur juga lagunya request di TikTok ya, ada yang request Calon Seven juga. Di sini ada Wasaholic, Antika hadir, ada Ella juga pagi request lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Boleh Kak Ella. Ini yang di TikTok juga pengen request Viera ya ini ya. Tadi siapa yang request Viera tuh? Perih ya. Oke. Okay. Kita baca yang di Insta story satu kali ya. Ini ada film pengen lagunya Lalu Biru dari Eleanor Whisper. Baik, aman udah abis simpan juga di track selanjutnya. Dan sudah ada beberapa track nih abis sebelum play, ada something tersebut kamu yang lagi cari HP baru mungkin ya. Ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya juga. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Kuafisya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, insya Allah masih bareng Abi ya di Indonesia satu aja dan makin siang makin panas aja nih ya. Kita berak gue hujan. Oke, kemarin ya. Tapi kemarin hujan bentar ya, insya Allah. Kayaknya bakal sesuai perkiraan gitu loh. Kalau sekarang mah perkiraan juga ini hujannya jam 10 ya, padahal jam 10 masih panas gitu ya kan. Oke, sementara di Facebook gak ada yang request ya, jadi langsung aja kita ke Instastory. Ini ada yang request dari Zaniap yang lagunya Tak Semudah Hopimpa. Ini yang request Tak Semudah Hopimpa gak satu aja ya, ada juga yang lain. Jadi kita gabung aja. Terus juga ini dari Berbinar FM pengen lagunya Selesai katanya. Di samping Lenor. Ini di campur ya sama yang request di TikTok. Di TikTok juga ada yang request China Grace ya. Sama Ceritaku Ceritamu. Ini kita gabung-gabung, kita silang-seling gitu ya kan. Dan sudah ada beberapa track juga lagunya. Terambil mau kembali bacain lagi untuk requestan kamu ya. So this is Ceritaku Ceritamu. Bye, hati-hati. Fitur nggak dipasang lama.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, again, itu Bender NBS FM, Skowmis number one hits music station. Still with me on Indonesia satu aja. Dan sekarang udah jam 10.19 ya, Insan Muda. Kalau misalnya kamu mau request lagu, ini kayaknya ini last ya. Tadi Instastory juga, Instastory di live juga ada yang request rumah sakit nih dari Kal ya tadi ya, dari Kal. Terus juga ini dari Kak Yani, Penlog Adera, Tulus juga tadi. Kemudian di Facebook juga ada yang hadir, ada Warsaholic ya, dari Antiga hadir katanya. Oke, okay, thank you. Oh, ala gak nambah tuh komennya. Oke. Oke, Insan Muda ini, kalau misalnya kamu request lagi boleh di TikTok aja ya. Abi masih di TikTok live. Buat kamu yang mau request, nambah list juga boleh banget. Dan buat kamu mungkin yang nyari tempat buat makan siang ntar gitu ya kan, atau cari info-info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Saya halo tuh Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu ya. Tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

sudah di penghujung acara. Yap, thank you buat kamu udah nyimak dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama abis siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya di jam 11 nanti. Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong siaran. I'll see you again. Adios.

Okay, selamat datang di 2.4 FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda. Di siang harinya ditemenin bareng Shiva, ya tentunya di acara FYP for your page. So buat kamu nih yang penasaran banget sama berita-berita viral di akhir-akhir ini gitu kan, ya wajib banget sih buat station sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Sobudia masih bareng Shiva tentunya di acara FYP for your page. Dan di sini kita bakal bahas info-info yang lagi viral pastinya ya. Dan ini tuh nih insan muda deh ada ya. Coba deh kamu bayangin, kamu tuh kayak lagi antri makanan seperti biasa gitu kan ya. Tapi tiba-tiba gitu kan ya, ada orang yang gak dikenal tiba-tiba nendang kamu. Jadi ini insan muda ya, ini tuh kejadiannya tuh ada di salah satu food court ya insan muda ya, di mana ini tuh di food court Mall Senayan City. Yang di mana itu ada seorang wanita, dia tuh kayak lagi antri makanan biasa gitu kan ya. Tapi tiba-tiba di belakangnya tuh ada orang yang gak dikenal ya, pria gitu kan ya. Tiba-tiba nendang. Dan ya pastinya si cewek itu tuh kaget dong ya. Terus kayak dia nanya kenapa, dan si cowok itu malah marah-marah. Dia yang nendang, dia juga yang marah-marah gitu kan insan muda ya. Yang lebih gongnya gitu kan ya, setelah si video CCTV ini tuh viral gitu kan ya, ini tuh malah pada ngehujat si ceweknya gitu kan ya. Bahkan kayak banyak asumsi-asumsi yang ini tuh masih belum bisa dibuktikan juga gitu kan ya. Yang dimana malah jadi nyalahin ceweknya gitu kan ya. Bahkan ada yang bilang juga katanya si cewek ini tuh mau nyuri. Padahal ya kalau dilihat dari videonya sih enggak ya. Kalau aku sih ngelihat dari videonya kayak ya udah lagi ngantri biasa aja, bukan yang mau nyuri juga gitu kan ya. Jadi tuh banyak banget yang berspekulasi yang enggak-enggak gitu kan ya. Aneh sih jujur, kayak yang salahnya siapa tapi yang dihujatnya siapa gitu nih insan muda. Tapi nih di sini juga polisi tuh udah menangkap juga ya, ya si pria ini, yang dimana ini tuh berinisial R yang berumur 44 tahun ya. Dan itu diamankan kawasan Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat nih 18 kemarin ya, 18 September kemarin sekitar pukul 3 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini juga nih R tuh masih menjalani pemeriksaan intensif ya oleh penyidik Subbit Distreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi itu masih mendalami motif juga nih dan kronologi kejadiannya juga, termasuk memeriksa 4 orang saksi serta mencocokkan keterangan dalam rekaman CCTV juga pastinya. Karena kayak sebesar tuh kayak masih belum tahu nih motifnya tuh apa sih, kok tiba-tiba orang lagi ngantri ditendang gitu kan ya. Dan itu kayak benar-benar rame banget ya, sempat viral juga, sampai sekarang sih masih viral ya, masih banyak banget yang seliweran gitu kan ya di FYP aku juga. Di TikTok, di Instagram kayak pasti ada aja gitu kan yang bahas ini gitu insan muda. Menurut kamu gimana nih? Kamu udah ada yang lihat mungkin rekaman CCTV-nya gitu kan ya? Coba dong boleh buat kamu mungkin yang udah ngelihat bisa share gitu kan ya. Kalau menurut kamu kayak gimana tanggapannya gitu kan ya, bisa langsung aja ya di DM Instagram kita @nbsradio gitu kan, buat share-share juga pastinya. Dan di sini juga Shiva ada info tambahannya juga buat kamu nih yang mungkin di sini tuh ada yang lagi cari handphone baru gitu nih insan muda, tenang aja ya, karena ada si Mastel nih solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana tuh kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Karena si Mastel tuh udah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget, yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi, nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-216-21621. Serunya belanja di si Mastel.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Mantep be.
2: Mantep apanya? Sakit perut gua.
1: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
2: Habisnya enak yom.
1: Ya elah, yaudah deh kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
2: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
1: Ya elah be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
2: Ah, pakai apa?
1: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ter login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
2: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa dapet antrian ya?
1: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
2: KTP doang?
1: Iya.
2: NIK doang?
1: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
2: Iya. Kalau gitu gua coba.
1: Iya, ntar no di bedah no perut nama dokter no.
2: Ah, keluar apa nih?
1: Duren.
2: Baru gua kebon.
1: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah, wah, wah.

Oke, sama dia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara FYP for your page. Oke, dan karena udah jam 12 juga nih insan muda ya, jangan lupa untuk makan siangnya. Karena udah masuk ke jam makan siang juga, jangan sampai kamu keskip ya makan siangnya. Jangan sampai kamu kelaparan gitu kan nantinya. Oke, dan sambil temenin makan siang kamu juga di sini, Shiva bakalan bahas-bahas info-info yang lagi viral lagi nih ya. Dan kali ini kita bakalan bahas A Day in My Life. Kayaknya udah gak asing ya sama kata-kata A Day in My Life. Kalau biasanya tuh kan A Day in My Life tuh kayak ya udah kan keseharian biasa, kayak misalnya kita keseharian dari berangkat kerja gitu kan sampai pulang kerja ya guys, insan muda. Tapi ini tuh ada yang lagi viral ya belakangan itu, soal video yang berjudul A Day in My Life ini yang melibatkan dua pria di Bogor nih, insan muda. Nah kalau dengar A Day in My Life kan biasanya ya kayak hi guys, welcome back to my channel, bla bla bla bla gitu kan, terus kayak mandi, sarapan, ngopi, berangkat kerja, terus pulang gitu kan ya. Tapi nih yang satu ini tuh kayak konsepnya tuh ternyata ya beda server gitu kan ya. Jadi nih polisi tuh mengungkap ada dua pria yang merekam aktivitas seksual mereka, dan video tersebut tuh bukan cuma direkam buat konsumsi pribadi ya. Video itu kemudian disebarkan dan diperjualbelikan melalui grup tertentu nih. Dan ternyata nih insan muda, video yang beredar itu tuh bukan cuma satu aja. Polisi tuh menyebutkan ya mereka tuh sudah membuat sekitar 20 video sejak Juli 2026. Berarti dalam 2 bulan sampai 20 video loh. Dan untuk bisa mengakses kontennya, orang tuh harus membayar sekitar 150.000 nih. Jadi ini tuh udah bukan sekedar aku rekam nih buat koleksi pribadi, enggak ya. Tapi emang udah masuk ke produksi konten terus dikomersialkan nih, insan muda. Makanya kayak ini tuh kayak agak aneh sih ya. Kayak aku juga kemarin tuh kan lagi scroll-scroll, terus kayak banyak banget parodi-parodinya juga gitu kan ya, A Day in My Life itu. Kayak hah ini emang apa gitu kan ya. Banyak banget yang bilang katanya trauma denger back sound itu, karena kan khasnya itu loh, yang teretetetetetetet, yang itu loh. Tahu gak sih? Tahu dong pastinya ya. Emang biasanya tuh emang sering banget dipakai buat A Day in My Life ya, si back sound itu tuh. Tapi bentar nih insan muda, sebelum makin kemana-mana, kita tuh bakal bedain dulu nih ya. Kasus di sini tuh emang melibatkan dua pria atau emang hubungan sesama jenis ya. Tapi emang di sini tuh yang bakal kita bahas tuh sebagai persoalan hukumnya adalah tindakan seksual yang direkam, kemudian kontennya tuh disebarkan dan dijual nih insan muda. Jadi emang jangan sampai pembahasannya tuh kayak malah jadi, oh berarti karena mereka gay makanya bermasalah. Enggak ya, agak gitu. Tapi ya tetap aja, kita juga tetap jangan menormalisasikan hubungan sesama jenis ya insan muda ya. Emang nih insan muda ya, kalau emang seseorang tuh punya orientasi tertentu itu emang satu hal gitu kan. Sedangkan nih membuat dan juga menyebarkan konten pornografi untuk diperjualbelikan itu tuh emang persoalan yang berbeda gak sih pastinya. Dan ada satu fakta lain nih yang juga diungkap oleh polisi, yaitu kedua tersangka tuh dinyatakan mengidap HIV setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Nah bagian ini juga tentunya harus hati-hati banget juga nih insan muda ya, jangan sampai kayak muncul stigma gay sama dengan HIV, enggak ya. Karena ya jelas enggak sesederhana itu gitu kan pastinya. HIV itu karena berkaitan dengan penularan virus melalui rute tertentu juga, bukan karena emang seseorang tuh punya orientasi seksual tertentu pastinya. Jadi emang kalau misalnya kita tarik pelajarannya sih ya, menurut aku yang menarik tuh dari kasus ini tuh justru soal jejak digital gak sih. Karena masih sesuatu yang awalnya mungkin kayak dianggap ah cuma video aja, siapa tahu siapa juga yang bakal lihat gitu kan ya. Tapi ini pas direkam terus juga disimpan, disebarkan, apalagi kayak sampai dijual ya, ceritanya tuh kayak bisa jadi panjang banget gak sih. Dan kalau biasanya kayak konten kreator tuh kan pasti mikirnya tuh gimana ya caranya biar video kita tuh viral, biar video kita tuh masuk FYP gitu kan ya. Mungkin ini pelajarannya gitu kan, jangan sampai bukannya masuk FYP malah masuk berkas perkara gak sih insan muda ya. Jadi ya tentunya bikin A Day in My Life boleh ya, tapi ya udah sewajarnya aja gitu kan ya. Sebenarnya aku pengen tahu juga nih insan muda, pendapat kamu kayak gimana nih soal A Day in My Life ini.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa Nian San Muda ya di acara FYP For Your Page. Oke, ini Insan Muda ya. Kali ini kita bakal bahas yang lagi viral lagi. Dan itu kemarin tuh kan sempat rame banget gitu kan ya, di hari Minggu kemarin gitu kan, di tanggal 20 September 2026. Yang dimana nih, warga kampung Kaleo, Desa Cibadung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, ini tuh dihebohkan gitu kan ya, dengan mata air yang mendadak berubah warna menjadi warna merah. Karena biasanya kan ya kalau air kan bening gitu kan ya. Dan disitu tuh langsung heboh banget gitu kan, warga pun kayak langsung berdatangan buat ngeliat gitu kan. Bahkan kayak ada yang ngambil air juga, bahkan nih beberapa terlihat berendam di kubangan tersebut. Aduh, sampai berendam juga tuh Insan Muda nih. Dan katanya ini tuh emang tiba-tiba banget ya, kayak tiba-tiba banget gitu kan, merah gitu kan Insan Muda. Bahkan nih yang lucunya lagi juga sebagian warga tuh mengaitkannya dengan mitos keberadaan batu merah delima di sekitar lokasi. Meskipun emang belum ada bukti yang memastikan hal tersebut sih ya. Tapi nih Insan Muda ya, setelah heboh gitu kan ya di hari Minggu kemarin gitu kan ya, ini tuh ternyata udah mulai kembali bening lagi nih Insan Muda ya di hari Seninnya tuh. Jadi emang katanya tuh cuma bertahannya tuh beberapa jam aja. Berarti ini air apa dong nih? Kok cuma bertahan beberapa jam aja gitu kan ya? Agak aneh juga sih, dan sampai sekarang juga masih misterius gitu kan ya, penyebabnya tuh karena apa? Coba deh kalau menurut kamu nih Insan Muda, kira-kira air yang biasanya bening berubah jadi merah itu karena apa sih biasanya?

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, so udah masih di acara FYP ya, For Your Page pastinya, bareng Shiva yang temenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Okay, dan di sini kita masih bahas info-info yang lagi viral nih insan muda ya. Dan ini juga ada nih ya yang lagi viral juga, yang dimana nih insan muda, kalau kita kan biasanya tabrakan ringan gitu kan ya, kalau misalnya di jalan sama orang gitu, itu kan pasti kayak langsung kebanyakan tuh kayak marah-marah gitu kan ya, kayak pada saling nyolot gak sih biasanya. Tapi ini enggak nih insan muda, yang dimana nih itu ada sebuah kecelakaan ringan di sebuah persimpangan yang emang diduga berada di wilayah Magetan. Ini tuh viral ya di media sosial pada 20 September kemarin nih insan muda, hari Minggu. Jadi emang di sini tuh dua pengendara motor tuh sempat bersenggolan, tapi ini keduanya tuh beruntung tidak sampai jatuh. Nah, videonya tuh kayak langsung rame gitu kan ya, diomongin di mana-mana gitu ini insan muda, termasuk nih di sosial media juga pastinya. Nah, dalam rekaman ini tuh nih ya, salah satu pengendara tuh diduga hendak berbelok ke simpangan lain dan telah menyalakan lampu sen atau rating ya. Namun nih pengendara lain tuh tetap melaju hingga terjadi senggolan ini. Pengendara yang ditabrak kemudian terdengar mengatakan, ratingmu katanya kalau bahasa sana gitu kan ya, sambil menunjuk bahwa emang tanda belok sebenarnya tuh sudah dinyalakan katanya. Alih-alih berujung cekcok nih insan muda ya, keduanya tuh kayak justru berhenti sejenak dan bersalaman gitu kan setelah insiden tersebut nih insan muda. Dan yang adem itu pun nih ngebuat video tuh ramai juga dikomentari, karena emang senggolan di jalan berakhir tanpa adu mulut maupun keributan. Karena emang biasanya tuh kan duh, pasti ujung-ujung tuh kayak ribut gitu kan ya, kalau misalnya ada terjadi senggolan-senggolan di jalan tuh gitu kan ya. Tapi ini enggak sih insan muda ya, tapi bagus sih kayak gini. Jadi kan enak juga ya kalau misalnya sama-sama adem gitu kan ya, nggak ada yang pakai emosi tuh enak juga gak sih insan muda? Karena sebenarnya nggak harus semuanya tuh pakai emosi gak sih? Tapi ya mungkin karena emang di jalan tuh kan emang bawaannya tuh, apalagi kalau misalnya lagi cuaca panas gitu kan, kayak lagi panas tiba-tiba ada yang nyenggol, emang kadang bikin emosi juga sih. Tapi ya jangan sampai emosi kita melebihi gitu kan ya, sampai berlebihan gitu, jangan sampai juga insan muda.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, saya hello untuk grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Monty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel ini tuh ya terbuka banget nih buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, terus juga coffee tiam. Belum siapapun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Karena di sini juga Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana pastinya. Buat kamu nih yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi ya, langsung aja ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia ya, The Monty Hotel and Convention Sukabumi pastinya. Nah, Ramela Cultural Taste of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes. Oke, ini sebenarnya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 13.45 menit ya, waktunya Shiva untuk pamit. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siangnya sampai dengan jam 2 siangnya, dan sorry juga kalau misalnya ada salah kata selama Shiva tadi mengudara. Abis ini kamu bakal ditemenin barengan Kevin ya di acara selanjutnya, di acara NBS Daily Top 30. Jadi buat kamu yang penasaran sama chart harian ya, kamu wajib banget sih buat stay tune. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, only one 92 FM Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hi, selamat siang sama The Heart Today dan kembali mengudara Kevin Pratama temen kemudian BS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan yang sama di siang hari yang mana aku bakalan temen kamu dengan lagu-lagu terpanas Islam Muda. Dengan awalannya yang sama udah bakalan aku puterin untuk new entry for this week-nya dulu nih. Islam Muda di urutan ke-30 sampai urutan ke-28. And this is number 34 this week. Nona Islam Muda with Star. Dan ini dia preview-nya untuk kamu.

Ya, lagu terbaru dari Nona yang sama David Star, dan ini tuh mengangkat pesona Jakarta Girl gitu loh, sama jadi seakan-akan Jakarta Girl. Tapi kenapa music videonya malah di pantai? Ya mungkin pantainya di Jakarta gitu ya, Samuda. Ya, dan yang pasti Samuda, setelah cukup lama dinanti ya, Nona itu akhirnya ngerilis album debutnya, yaitu Island Girl, yang Samuda di hari Jumat kemarin di tanggal 18. Dan album itu terdiri dari 15 lagu ya, termasuk lagu Star ini yang hadir sebagai track pembukanya loh, Samuda. Dan lagu ini juga langsung mencari ini Samuda, langsung mencari perhatian gitu loh, karena menonjolkan nuansa khas Indonesia dalam balutan pop modern yang pasti lewat Star. Nona ini mengangkat pesona Jakarta Girl yang bebas dan penuh percaya diri gitu loh Samuda. Seakan-akan kayak mereka ini adalah cewek yang bervalue gitu Samuda. Jadi di sini ada pengulangan lirik I'm Star, dan itu kerasa banget seperti bentuk self love gitu loh, yang sebenarnya ngingetin bahwa setiap perempuan itu punya daya tarik masing-masing dan gak perlu nungguin validasi dari orang lain untuk ngerasa bersinar. Jadi gak usah tunggu pujian dulu, tanpa ada yang muji pun kita udah bersinar ya, udah shimmering, splendid. Dan yang Samuda di urutan ke-29-nya masih Indolistrik, terbarunya dari Ingrid Tamara dengan track berjudul Titik Nol.

Ya, lagu dari Ingrid Tawarai Samu di Titik Nol, yang bisa dibilang lagu ini tuh lagu yang cozy kalau kita dengerin pas lagi chill, ya kan, pas lagi nongkrong dengan secangkir kopi. Wah, ini lagunya enak banget sih Samuda. FYI nih, Samuda Ingrid Tamara ini kembali berkarya ya melalui single terbarunya yang berjudul Titik Nol ini, dan pengalaman pada karya sebelumnya juga sebagai personil di grup duo Samuda. Kamu mungkin tahu Suara Kayu. Dan ya pasti Samuda lagu-lagu juga dia produserin, ya kan, dan juga penulis lagu Samuda, lagu seperti Kembali Pulang, Miniatur, Kaktus ini menjadi menjadikan Ingrid ini tuh kembali memulai langkah sederhananya gitu loh, Samuda melalui single terbarunya itu Titik Nol. Kali ini dia enggak duet tapi ambil solo. Siapa sih yang enggak tahu sama lagu-lagunya Kaktus Samuda, Miniatur, itu lagu-lagu yang populer. Dan Titik Nol sendiri sama udah menceritakan tentang perjalanan diri ngelewatin malam demi malam dengan segala upaya melawan perasaan takut untuk nerima dan juga merelakan kehilangan terhebatnya gitu loh sama udah, karena harus mulai dari titik nol lagi nih, bener-bener dari nol lagi, seperti kita isi bensin ya, dari nol ya mas. Dan Titik Nol sendiri dituangkan ke dalam bentuk visual yang sederhana, dibuat di kediaman pribadinya sendiri Samuda. Dan tahu gak sih, ini menjalankan proses rekamannya itu di kota Sukabumi loh Samuda. Wow, yang kerennya di situ. Dan bahkan diproduksi oleh Raden Ruhiyati Samuda, vokalis dari grup band duo Dialog Senja. Dan lagu Titik Nol ini dibuat dengan nuansa indie yang kental, suara gitar akustik juga hingga ambience yang disempurnakan oleh suara khas Ingrid Tamara. Satu lagi seperti yang bakalan aku preview di urutan ke-28. Ini ada track dari Lava Protomo, Bilal Indrajaya, dan The Jensen dengan judul Trabas. Dan ini previewnya untuk kamu.

0: Ya, terlepas ini diberikan oleh Bilal Indrajaya loh untuk judulnya ya. Kemudian disetujui oleh Tata, Aji, serta Lava. Dan makna sendiri berkaitan dengan keberanian menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan dan terus melangkah tanpa menyerah gitu loh, Wisamuda. Dan pesan ini juga menjadi inti dari lagu yang ditulis oleh Lava Pratomo, Bilal Indrajaya, Cinta Rama Bani Satria, Aji Pemungkas, dan juga Raisa Faranda, Wisamuda. Dan rekaman ini dilakukan di Shaib Studio milik Lava Pratomo. Dan juga proses mixing di sini oleh Rama Harto dan Hadi Susetio Palawan di rekam kamar di Jakarta, Wisamuda. Serta untuk masternya sendiri oleh Dimas Pradipta ya, di Zoom It Studio Jakarta. Dan yang mana, Wisamuda, lagu Trabas ini tuh punya pesan yang menurut aku deep banget sih. Karena apa ya, ngajak pendengarnya untuk berani menghadapi rintangan gitu. Lagu itu ngebawa pesan tentang kekuatan batin dan juga doa. Jadi di sini ditekankan bahwasanya manusia memiliki kekuatan non fisik untuk melewati berbagai tantangan, termasuk melalui kekuatan doa dan kesadaran bahwa Tuhan selalu membersamai selaku. Jadi kita harus selalu percaya apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita jalankan, desa muda, kita selalu sertain doa ya. Dan juga harapan-harapan yang lain, Samudra, dan kita harus menyadari keberadaan Tuhan ya, karena disitulah yang Samudra letak, di mana kita jadi punya kekuatan non fisik ya, Samudra, karena kekuatan tuh yang nggak terlihat juga tuh bisa termasuk loh, Samudra. Pokoknya semangat terus buat kamu, Samudra, pokoknya Trabas terus lah ya. Dan di sini aku bakalan puterin untuk lagunya, yang sama lagu-lagu lengkapnya. Dan ini udah resmi jadi new entry for this week, dan kamu bisa requestin lagu ini di acara NBS Radio.
1: New entry for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: New entry for this week.

We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama ada kamu masih aku temenin di NBS Daily Talk terhari ini. Dan kita udah masukin sama track ke-15 number 15 for this week. Indolis tracknya dari Roni Barulian di bawah naungan Universal Music Indonesia Dunia Imaginer.

Dunia Imaginer by Roni Parulian ini tuh yang semudah menggambarkan perasaan seorang ya, pikiran dan juga ruang hayalannya itu udah sepenuhnya dipenuhi oleh sosok yang dia sukai gitu loh. Bahkan sebelum hubungan itu benar-benar nyata atau resmi jadian, jadi rasanya udah berbunga-bunga duluan ya. Dan yang pasti semudah menurut Roni sendiri nih ya, dunia imaginer ini adalah tempat di kepala dia sendiri ya, untuk membayangkan sesuatu yang belum ditemukan di dunia nyata gitu loh semudah. Dan itu baik sebagai tempat pelarian maupun harapan akan hal-hal yang lebih baik. Jadi kayak afirmasi juga gak sih buat diri sendiri. Kayak misalkan kamu besok mau ketemu sama seseorang, mungkin first date-nya kamu, dan kamu udah ngebayangin seseru apa itu. Nah itu dia yang maksud Roni sebagai dunia imajiner. Jadi kamu udah ngebayangin duluan dan udah ngerasain kayak segemes apa besok. Walaupun kadang realita itu suka gak berbanding lurus ya dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang pasti Samuda teruslah berjuang ya. Dan satu ruangan dari Roni Parulian, and this is number 14 for this week, Tiara Andini, Tulang dan Nadeh.

Ya, lagu yang enak ini Samuda. Liriknya misterius ya. Tapi lagu serius, enak banget sama dia. Ngomongin soal NPD, congrats ya buat Mario yang kemarin di tanggal 20 itu menggelarkan pernikahan ya bersama Givina Lukita Dewi ya. Pokoknya sakinah mawaddah warahmah deh. Dan satu teriduangnya dari NPD di urutan ke-12 sama Salsabil dengan track berjudul Hachu.

lagi. Dan sebenarnya lagu ini tuh menyoroti tentang pekerja urban yang memang dari pagi sampai sore tuh beneran sesibuk itu dengan pekerjaannya, sama dari mulai deadline, kemacetan, debu, polusi dan lain-lainnya harus dihadapi nih samuda. Walaupun kadang agak ngeluh, agak berisik, tapi tetap harus dijalanin. Dan ini nih samuda, realita kehidupan yang memang mau gak mau harus kita jalani ya samuda, apalagi sebagai generasi perintis ya samuda. Beneran kerasa banget ya. Jadi vibes kota besarnya itu di lagu ini lumayan tergambar jelas ya samuda. Satu lagi ya, terakhir bakalan Kevin preview di bawah naungan Universal Music Indonesia lagi-lagi. Lagunya Roni Parulian, cuman keselang 4 track yang sama dia dengan track kali ini berjudul Walls Akhir Zaman.

0: Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Maka dari itu, yuk kenali cara untuk kamu mengatasi keadaan darurat saat terjadi bencana.
1: Saat terjadi gempa dan jika kamu berada di bangunan, jongkok dan berlindung di bawah meja yang stabil. Jauhi benda yang terbuat dari kaca, lindungi wajah dan kepala kamu dengan tangan ya. Jangan gunakan lift dan berhati-hati dengan listrik. Jika kamu berada di luar bangunan saat terjadi gempa, cari tanah lapang dan menjauh dari bangunan, lampu-lampu jalan dan kabel-kabel listrik yang ada.

Thank you.

We looking only one 92.3 MBS FM Sukabumi's number one station. Dan Insa Muda, kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan gak kerasa banget sekarang Insa Muda udah di jam 15:19 ya. Dan cuaca lagi panas-panasnya Insa Muda, kayaknya ngadem di minimarket enak gak tuh? Ngadem dulu terus beli kopi, terus duduk di depan Insa Muda. Wah enak banget ya buat ngelamunin nasib. Dan sebelum aku puterin track di urutan ke-10, aku mau kasih kamu informasi dulu buat Insa Muda yang lagi cari HP baru ya. Di sini ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin deh terlengkap Insa Muda. Dan gaknya itu pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-1621. Senangnya belanja di Simastel. Ya, dan aku bakalan preview kembali Sound untuk track terpanas di minggu ini. And this is number 10 for this week. And congratulations Indoles Rekai dari Gia Indrawari di bawah naungan Hits Record dengan track berjudul Down Down.

Ya, daun-daun ini sebenarnya punya makna ya menurut aku tuh dalam banget, karena ya Gea Indrawari itu tuh kan seorang musisi ya. Jadi bukan hanya penyanyi tapi dia juga penulis lagu, dan memang lagu-lagu Gea nih kebanyakan dia tulis sendiri sama Uda. Nah, untuk makna dari lagu daun-daun ini tuh menggambarkan tentang apa ya? Metafora pohon, yang dimana pohon tuh kan berdaun sama Uda. Daun tuh dari mulai daun muda, daun udah mulai dewasa, daun menguning, sampai akhirnya daun berguguran. Dan itu adalah gambaran tentang siklus hidup manusia gitu loh. Manusia tuh lahir sama muda, terus berdewasa seiring berjalannya waktu, menua, dan akhirnya tuh harus gugur. Dan gambarannya ini tuh dibikin sekeren ini dalam balutan sebuah instrumen lagu yang pastinya ini mengarah ke ballad juga. Dan satu track di belakang dari Gea Indrawari di urutan ke-9 masih Indolistrek, dan kali ini dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

Ya, lagu 2001 kali dari Adrian Halif itu semudah menggambarkan dinamika hubungan asmara modern yang penuh gejolak gitu loh. Sering bertengkar, namun ya pada ujungnya tetap saling mencintai dan selalu kembali akur gitu. Nah, kenapa bisa Adrian Halif bawa lagu sampai 2001 kali maknanya? Karena ini tuh sebenarnya tuh hanya istilah aja yang samuda, sebuah perumpamaan. Jadi walaupun 2000 kali bertengkar gitu kan, dan 2001 kali gitu kan balikan lagi, itu menyimbolkan bahwasanya meskipun ada ribuan konflik ataupun perbedaan ego, itu selalu ada cara dan juga niat untuk kembali berdamai gitu loh yang semuda. Dan makna utamanya itu adalah cinta sejati gitu, bukan berarti bebas dari masalah ya. Gak ada lah hubungan yang gak ada masalah, justru itu sas banget ya sih kalau ada hubungan yang gak ada masalahnya. Pastinya ada, cuman bukan gimana bentuk masalahnya, tapi gimana cara kita yang semuda menyelesaikan suatu masalah tadi.

Dan lanjut lagi sama udah aku bakalan urutin di urutan ke-6. Sama udah agak kerasa kita udah di urutan ke-6 aja. Dan di urutan ke-6 ini ada Indo Listrinya dari Juicy Lucy, Baik Hati.

Baik hati tuh bisa mudah gambarin seorang pria ya. Di sini POV-nya Juicy Lucy, dia tuh kayak udah putus sama mantannya sebenarnya. Cuman dia rasa mantannya tuh masih baik hati. Jadi sulit banget buat lupain orang baik hati seperti dia. Ya makanya kalau ada mantan tuh mendingan jahat sekali gak sih sama muda, nyakitin banget biar kita ngelupainnya gampang. Daripada kayak kita kayak gini udah menjadi mantan terus ngerasa dia masih baik hati dan perhatian, kan makin menyiksa ya. Rasanya jadi pengen comeback ya. Dan satu track belakangnya dari Juicy Lucy, masih Indolistrek yang sama muda, dari Mahal ini dengan track berjudul Percuma di urutan kelima.

Lagu yang sebelumnya sempat ramai sama muda dikarenakan ada sedikit perdebatan juga dari lagunya. Bahkan sebelum dirilis mahal ini loh, banyak orang pro kontra karena sebelumnya kan lagu ini udah dibawakan oleh Anggis Devaki di 2025 semuda barengan Betran Peto. Nah, orang menyayangkan mengapa mahal ini membawakan lagu yang sama. Tapi ya mahal ini tetap membawakan lagunya karena memang ini ditulis juga oleh Mahalini sendiri semuda, dan ya akhirnya lagunya tetap diterima juga pada ujungnya semuda, dan lagunya bisa masuk chart MBS dan sekarang ada di urutan kelima semuda. And congratulations Mahalini di bawah naungan Hits Records. Dan satu lagi semuda, track yang bakal aku preview ada Ziva Magnolia Pelindungmu, dan track ini ada di urutan keempat.

Ya, lagu Roni Parulia yang sama di Februari, yang dimana menceritakan soal ya Roni itu menemukan cintanya yang setelah sekian lama dia gak ngerasain cinta lagi. Nah, dia dapetnya lagi di bulan Februari ini. So, tiba-tiba ada seseorang yang bisa mengetuk pintu hatinya gitu loh. Dan akhirnya ya officially ya di bulan Februari ini sama sesuai dengan judulnya ya. Dan di urutan kedua sama dia runner-up-nya yaitu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Lagu Fajar Nur Sama Paku ini tuh menggambarkan tentang seseorang yang muda yang dia tuh bingung juga dengan kesalahan dia apa. Padahal hubungannya dia selalu perjuangin, gak pernah gak effort. Tapi rasanya tuh gak terbalas gitu loh semuda. Dan ketika semuanya udah mulai ngerasa capek buat dijalanin karena ngejalaninnya sendiri, akhirnya Fajar nih ya bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Selama ini tuh kayak salahnya dia tuh

And congratulations Aurina Leonor, and this is number one for this week. Dan lagu ini semudah jadi track puncak di NBS Daily hari ini. Lagu Aurina Leonor semudah ketika hubungan yang memang udah benar-benar gak bisa dipertahanin. Setelah sekian lampor dialog, akhirnya memutuskan untuk menyudahi hubungan. Karena memang lebih baik sakit sekali semudah walaupun sakit banget, daripada sakit setiap harinya. Karena rasanya hubungannya memang udah gak sejalan, udah gak bisa lagi dilanjutin. Dan kata selesai ini tuh adalah kata terakhir yang bisa diungkapkan ya Samuda. Oke, okay, dan sekaligus kami bertugas juga harus untuk pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your destination. Sorry to say kalau aku ada salah-salah kata ya Samuda. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time.

Miliki Only One 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore sama The Heart Today. Dan aku Kevin Pratama yang kembali mengudara temenin kamu di sore ini. Selamat 3 jam ke depan sampai jam 7 malam sama udah Kevin bakalan puterin lagu-lagu enak tentunya. Kevin juga temenin sama udah dengan info traffic up to date. Barangkali kamu butuh banget info traffic untuk sore ini. Dan pastinya berita lokal juga bakalan Kevin spill. So sama udah jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Dan untuk opening song nih sama udah aku bakalan puterin track ini dari James Arthur, We Waste My Tears. So stay tuned only one 92.3.

Halo kayo liwan, 92.3 BSI FM, Sukabumi Music Number 1 Hits Music Station. Dan sama udah kamu masih kemen-temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 16.30. Aku bakal spill untuk info traffic di hari ini, Samuda ya. Pada kali kamu butuh info traffic, mungkin kamu baru pulang kerja ya Samuda, atau mau berangkat kerja, atau mau bepergian ya Samuda. Pokoknya dimanapun kamu berada, tetap ya Samuda hati-hati di jalan. Kalau bisa bawa payung ya Samuda, soalnya akhir-akhir ini memang hujan lumayan sering turun di beberapa tempat ya. Dan untuk info traffic hari ini rata-rata aman sih Samuda, lancar ya di jam 16.31. Hanya memang ada sedikit titik kemacetan itu di sekitaran Ciawul ya Samuda, jalan Era Kosasi. Ada sedikit kemacetan dan juga pemadatan dari sekitaran SPBU Pertamina Kibodas sampai ke jalan Ciawul Pasir. Sisanya aman ya Samuda, tidak ada kemacetan yang berarti. Bahkan di jalan Bayangkara itu tidak ada pemadatan. Hanya ada sedikit sendatan ini di sekitaran jalan perempatan Sriwidari Bayangkara dan jalan Kebandungan. Ini sedikit aja ya Samuda ya, sisanya aman sampai kamu keluar di perempatan Degung ya. Untuk Bayangkaranya di sini tidak terjadi kemacetan. Untuk Ahmadiyani area sibuk ini ada sedikit pemadatan aja ya Samuda. Di sekitaran pertigaan jalan PGRI ya, ini area City Mall sampai ke jalan pertigaan Ciwangi. Sisanya aman. Buat kamu yang mau lewati jalan Otista ya Samuda, kita mulai dari perempatan Otista. Di sini aman, tidak ada kemacetan dan juga pemadatan yang berarti. Hanya nih di sekitaran rel kereta ini ada sedikit kemacetan ya Samuda, cuman gak panjang. Itu mulainya itu dari sekitaran ini Samuda, seberang Mie Viral ya, sampai nanti kamu ketemu di jalan Tipar Gede. Nah, cuma sampai situ aja, sisanya aman ya Samuda, tidak ada kemacetan yang cukup panjang di hari ini. Sedangkan untuk titik lainnya itu di Jalan Pembangunan nih. Jalan Pembangunan ada sedikit pemadatan, tapi untuk sore hari ini overall aman-aman aja sih Samuda. Pemadatan berlangsung sampai Hermina Hospital Sukabumi untuk arah ke bundaran ya. Sedangkan arah sebaliknya itu justru dimulai dari sekitaran Jalan Revolusi nih Samuda, Jalan Revolusi, dan berakhir di pertigaan Jalan Pembangunan Selakaso ya. Jadi untuk sementara di sini aman nih Samuda, dan aku bakalan lanjut lagi untuk info traffic lainnya ya di wilayah yang lain. Tapi sementara aku bakalan cut dulu dengan beberapa track buat Samuda. Jangan kemana-mana, South Station only 92.3. Be strong and keep shining on.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0818-1652-2. Kami siap melayani.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi number one hits music station. Dari Samuda, kamu masih Kevin temenin di prime time. By the way, sekarang udah jam 17.45 menit nih Samuda. Aku ada informasi, tapi sebelum lanjut di informasi up to date ya, aku mau kasih kamu informasi toko handphone yang recommended buat kamu kunjungin. Barangkali kamu lagi cari HP baru, Samuda, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. No COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Ya, dan insan muda, di sini aku bakalan bahas informasi nih. Ada yang lagi rame juga, insan muda yang lagi jadi bahan perbincangan nih, ngomongin soal Gunung Kendeng ya. Gimana sih pronounce-nya gini ya? Gunung Kendeng. Kendeng apa Kendeng sih? Kendeng mungkin ya. Ya, jadi insan muda, selain menemukan sampah plastik dan juga Pampers nih, warga yang melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Kendeng, Desa Cipete, Kecamatan Kebandungan, itu juga menemukan puluhan botol bekas minuman keras atau miras di sini. Sama, jadi memang kemarin lagi rame nih bahwasanya Gunung Kendeng ini banyak banget ditemukan sampahnya. Wah, kok bisa orang-orang pada sembarangan ini, insan muda? Dan yang pasti Kepala Dusun Cisarua nih, di sini aku kutip dari laman Sukabumi Update. Saibul Bahri itu mengatakan botol-botol ini ditemukan saat warga itu melakukan penyisiran sampah ya di kawasan Gunung Kendeng, Samuda. Ternyata bukan cuma sampah-sampah biasa aja, bahkan sampai botol-botol aja, botol minuman keras yang seharusnya nggak di sana, itu ada lah kok bisa. Dan Samuda disebutkan juga jumlah botol yang ditemukan itu mencapai puluhan, kondisinya beragam, ada yang masih baru, ada yang sudah lama juga, Samuda. Dan di sini pihak dari Kepala Dusun sendiri itu belum ada yang tahu ya, belum mengetahui siapa yang membuang botol-botol ini maupun dari mana asalnya nih. Yang pasti tiba-tiba gunungnya ini jadi banyak sampah, Samuda. Ya pasti kawasan Gunung Kendeng ini merupakan jalur perlintasan ya menuju wilayah Bogor. Dan ia juga menduga kondisi kawasan yang dingin ini memungkinkan pengunjung membawa minuman saat berada di lokasi, kemudian meninggalkan botol bekasnya gitu loh, Samuda. Padahal kalau kita memasuki alam ya, kita sebisa mungkin dilarang bawa. Sebenarnya dibawa boleh sih, Samuda, kita bawa-bawa sesuatu, tapi jangan lupa dibawa turun juga, ya kan? Dan yang pasti aksi bersih-bersih ini dilakukanlah Samuda, Kepala Dusun, bersama komunitas Berdak Cisarua ya. Dan kegiatan ini tuh dilakukan udah 4 kali nih Samuda, ya kan? Jadi orang situ juga yang kena dampaknya, jadi harus ngebersihin. Aku jadi ingat juga yang Samuda, ada salah satu kejadian di mana ya? Di Maluku seingat aku, yang Samuda, itu ada orang yang buang sampah ke laut. Terus waktu itu tuh rame banget diperbincangkan, katanya kok bisa buang sampah dengan PD-nya pada ke laut dengan kayak nggak ada rasa bersalah. Ternyata itu adalah tradisinya mereka. Tradisi buang sampah ke laut itu bukan hal yang dibenarkan. Di sisi lain, Pandawara itu bersih-bersih sungai setiap harinya, bersih-bersih waduk, danau, bersih-bersih pantai dan tempat-tempat lainnya, Samuda. Sedangkan di sisi lain ada aja orang yang buang-buang sampah. Jadi berbanding kebalik sekali gak sih, Samuda? Padahal kan sampah itu kesadaran diri ya. Kita harus tahu juga, Samuda, di mana harus buang sampah, di mana kita harus menjaga alam. Karena kalau misalkan alam kita jaga ya, nanti dampaknya buat kita juga. So, Samuda, mulai dari sekarang kita mulai dari diri sendiri. Kita harus punya kepedulian, Samuda. Jangan pertama-tama orang gak lihat kita buang sampah sembarangan, jangan. Kita harus mengikuti budaya Jepang dia buang sampah yang pasti sesuai dari hatinya. Kalau misalkan ada sampah ya dibawa pulang aja sebisa mungkin. So, Samuda, aku di sini masih temenin kamu di prime time, dan kebersamaan kita masih cukup panjang, ada sekitar 1 jam ke depan. Jadi buat Samuda jangan kemana-mana ya, jangan pindahin frekuensinya kamu. Dan untuk azan maghrib hari ini itu jatuh di jam 17.54 menit ya.

0: Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Maka dari itu, yuk kenali cara untuk kamu mengatasi keadaan darurat saat terjadi bencana.
1: Saat terjadi gempa dan jika kamu berada di bangunan, jongkok dan berlindung di bawah meja yang stabil. Jauhi benda yang terbuat dari kaca, lindungi wajah dan kepala kamu dengan tangan ya. Jangan gunakan lift dan berhati-hati dengan listrik. Jika kamu berada di luar bangunan saat terjadi gempa, cari tanah lapang dan menjauh dari bangunan, lampu-lampu jalan dan kabel-kabel listrik yang ada.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
2: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai dua terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
4: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
3: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
5: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
6: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
5: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
3: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
7: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
2: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkecium kencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
7: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
8: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
9: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
8: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
10: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
3: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor dinas PU di Kota Bandung.
11: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
12: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
13: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
16: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, bagaimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
13: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix not about, wajib banget kamu coba. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham nih, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Lagunya Lomba Sihir di Seberang Samudra. Nah, lomba sihir kan di seberang. Kalau cari HP di si Mastel. Boy Samudra yang lagi cari HP baru ada si Mastel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, Samudra. Nggak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya nih, barangkali kamu pengen chatan sama adminnya, boleh banget untuk nanyain ketersediaan barang, rekomendasi handphone, bisa di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan Insamuda, ternyata kita udah di penghujung acara juga nih. Di sini Gavin harus undur pamit nih dari ruang diri kamu, Insamuda. Thanks for all yang udah stay tune and sorry to say ini kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 Best FM School Miss Number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Relasi Request Lagu sini. Yang pastinya di jam makan malam dan di aktivitas malam hari kamu, kamu gak akan sendirian karena di sini Haidar bakal temenin kamu dengan lagu-lagu favorit kamu nih. Jadi mungkin buat kamu yang pengen diputerin lagu-lagu favoritnya untuk menemani kamu di aktivitas malam hari, boleh banget Insan Muda. Caranya gampang banget, langsung aja di kolom komentar Facebook NBS FM atau di Instastory Instagram NBS FM. Atau mau telepon juga boleh banget di 0815 14923 923. Haidar tunggu sampai di jam 9 malam.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BP aja sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Hah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Terus gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang.

Oke, semuanya masih bareng lagi dari yang temen kamu di acara relasi request lagu sini. Dan saatnya kita bakal bacain lagu-lagu yang sudah kamu request ini malam harinya sambil menemani kamu di aktivitas malam hari atau mungkin di jam makan malamnya nih insan muda ya. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja Haidar bakal ke Insta story dulu kali ya. Di sini ada dari Kawat nih pertama. Malam Kak Haidar, malam juga request lagunya pengen mahal ini yang percuma. Makasih Kak Haidar. Oke, sama-sama. Mahal ini percuma. Oke, udah Haidar siapin di track pertama ya untuk Kawawat. Dan di nextnya nih ada juga dari mana lagi nih? Wait. Oke, ini dia ada dari Jeffy Rory ya. Jeffy Rory katanya pengen lagunya Reality Club yang I Wish I Was Your Child. Oke, ini kalau gak salah lagunya yang featuring sama Bilal Inarjaya gak sih? Oke, boleh banget ya, Haidar simpan di track kedua nih untuk kamu. Nextnya kita beralih ke Facebook Insa Muda. Di sini ada Kak Fitri Haryati Fitri ya. Fitri Imut dari Cikaret pengen request lagunya Keisha Lefronka yang Tak Ingin Usai. Dan sang spesialnya buat anakku tercinta dan paling spesialnya buat sang suami bawel A. Erwin Ijem. Tak Ingin Usai, Keisha. Keisha Lefronka. Bentar. Tak Ingin Usai. Dan selanjutnya di sini ada dari Kanova juga, Kota Bumi Lampung hadir. Dan juga ada nuansa-nuansa malam Kak Haidar malam juga. Di Nurma Kota Purabaya mau request lagunya Bodohnya Aku dari Liodra. Ucapannya makasih, sama-sama. Oke. Bodohnya Aku kita simpan di track keempat untuk kamu ya, dari Kanuansta di Purabaya. Terakhir berarti udah ada 4 track, langsung aja kita tanpa berbasa-basi. Ini dia, mah ini percuma.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Halo yang semua, udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Masal adalah token handphone

update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Steam Master. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Steam Master.

0: Okay, Insomnia masih bareng Haider ya, yang temen kamu diajak relasi request lagu sini. Dan gimana nih malam hari kamu insan muda ya, yang dimana sekarang di tanggal 22 di bulan 9 2026 nih insan muda. Masihkah kamu beraktivitas di malam harinya atau udah beristirahat santai di rumah nih insan muda? Dan mungkin buat kamu yang dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan insan muda ya. Jangan sampai kamu berkebut-kebutan karena ya bahaya banget buat kamu pengendara juga buat pengendara lainnya. Oke, ada penelpon ternyata, siap kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, relasi.
1: Makin asik.
0: Oke, dengan Kak Ajeng.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Ajeng?
1: Sedikit lagi sih menang.
0: Oh masih?
1: Awet
0: ya? Awet ya?
1: Iya nyata.
0: Aduh.
1: Doain aja ya.
0: Yaps, kita doakan ya semoga cepat sembuh Kak Ajeng ya. Kak Ajeng mau request lagu apa Kak Ajeng?
1: Seperti biasa aja.
0: Cantik siaran ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya.
1: Buat semuanya aja.
0: Hmm.
1: Sayangnya.
0: Hmm.
1: Buat anak sama suami yang udah tidur ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Aidan, makasih semangat terus.
0: Sama-sama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, pasti dong. Pasti semangat selalu ya. Dan juga buat insan muda mungkin yang sama lagi gak enak badan, lagi sakit ya, cepet sembuh nih ya. Karena emang sekarang tuh kayaknya cuaca emang lagi masa transisi insan muda, dari musim kemarau mau ke musim hujan insan muda ya. Jadi ya tubuh kita tuh beradaptasi kembali insan muda ya, dari musim kemarau ke musim hujan nih. Walaupun ya sebetulnya belum juga hujan-hujan lagi insan muda sekumi ya, cuman hujannya tuh kayak selewat-selewat doang gitu kan. Oke, kita lanjut lagi insamuna ke Facebook kali ini ya. Di sini ada dari siapa nih? Bentar kita lihat dulu. Ah, ini dia. Ada dari Bang Socha dari Banjarnegara Jawa Central Java. Ada di relasi Kang Hidar, siap. Dan nextnya ada Bang Amiruddin juga yang katanya di sini mengirim emoticon kopi. Siap Bang Amir, seduh kopinya Bang Amir. Jangan sampai dingin kopinya. Dan juga di sini ada Bang Setup Ketut ya, Genyer boleh hadir, dan juga ada Antiga hadir dari Bang Warsaholics. Oke, kita beralih ke instastory Instagram Insamuda ya. Di sini ada dari Zikri Maulana pengen diputerin lagunya dari Hindia featuring dengan siapa nih? Rahya. Oke, di sini hari yang baik untuk berbohong dari Hindia featuring dengan Rahya Nur. Oke, aman banget. Nextnya di sini ada dari Elzik underscore pengen lagunya Selesai dari Sabrina Leonard dong, boleh Selesai. Oke, Selesai. Nextnya setelah Selesai ada juga di sini dari SCHOCOI sama juga di sini pengen Selesai ya, jadi kita gabungkan saja. Ada In At Blue One Fajar Nur, salah apa aku, apa atau salahnya. Oke, salah apa aku, gak tahu aku juga salahnya apa. Kita putarkan di track keempatnya dia, Tiran ini featuring Archie Wirianto dengan lagu berjudul Cantik.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insya Allah gak resah banget ya waktu udah nunjukin nih jam 20.43 menit ya. Yang dimana berarti udah waktunya Haidar pamit nih sama udah ya. Terima kasih buat kami udah stay tune dewa sampai akhir. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana dulu ya, karena abis ini Haidar masih temen kamu di next acara. Dan tapi gak akan sendirian, bakal ada Abiraga yang temen kamu bareng Haidar juga sampai jam 12 malamnya di acara dating dekat aku tanpa ending. Nah kalau begitu di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, nah itu poin 3 NBS FM School Miss number 1 Hits Music Station.
1: Oke, insan muda selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar
0: dan juga Bia di acara dating
1: Dekati Aku Tanpa Ending. Ya, yang pastinya kita bakal ngapain aja, Bi?
0: Kita sama 3 jam ke depan bakal open sesi buat kamu yang sedang jomblo nih, insan muda ya.
1: Yap, dan buat kamu juga yang mau curhat mungkin yang terkait hubungan, boleh banget insan muda sambil request lagu favorit sampai jam 12 malamnya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Oke, sama udah masih bareng kita berdua ya di acara dating
1: Dekati aku tanpa ending.
0: Dan kita bakal ini dulu sama udah ya, bakal bahas sesuatu dulu sebelum kita bakal baca apa sih kayak curhatan kamu, kekesan kamu juga di malam hari ini.
1: Yang pastinya insamur ini soal percintaan yang mungkin pernah terjadi dengan kamu ya. Dan ini mungkin ada beberapa orang yang juga pernah merasakan hal ini gitu kan. Karena ini ada pro kontra juga, apakah baik atau tidak nih memilih-milih pasangan.
0: Ya ya, jangan kan makanan, ternyata pilih-pilih pasangan juga agak picky ya. Tapi kalau lo udah picky gitu gak, kalau nyari pasangan?
1: Kalau nyari pasangan pasti ya ada pilih-pilih juga sih, tapi nggak begitu pilih-pilih. Tapi ya nggak asal juga gitu kan, ya masa kita mau yang dapetnya mungkin dalam kurung kurang baik gitu kan. Karena kita juga yang gimana kalau kita nggak baik, ya aku pengen juga yang baik gitu kan ceweknya gitu kan.
0: Benar.
1: Itu jadi nggak mungkin, walaupun ya Haidar masih nggak baik, nemu yang nggak baik nanti ya tetap aja nggak baik gitu kan.
0: Iya sih. Dan juga harus bisa kasih feedback yang baik lah ya gitu kan. Kalau misalnya kita baik, kenapa kita harus dapat yang jahat gitu?
1: Bayangkan jadi,
0: kamu Batman tapi pacar kamu Joker gitu.
1: Itu cowok sama cowok BTW.
0: Joker
1: sama Batman ya.
0: Sama
1: ini, sama Harley Quinn.
0: Harley Quinn.
1: Itu kan cewek kan, tapi jahat tuh Harley Quinn gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita mau bahas pro dan juga kontra jadi orang yang suka pilih-pilih pasangan nih. Karena memang memilih pasangan tidak bisa di sembarangan gitu kan. Apalagi jika kamu berencana untuk menjadikannya sebagai pasangan hidup. Woi, pasangan hidup nih. Maka kamu harus kayak memasang atau mungkin juga disarankan untuk mempertimbangkan banyak hal agar enggak salah pilih atau menyesal kemudian harinya.
0: Benar banget insan budaya. Masa kamu udah bekal gitu ya kan untuk mencari seseorang gitu. Terus kamu enggak friendly gitu sama lawan jenis, terus juga kamu udah kayak banyak portofolio atau prestasi gitu ya kan, tapi kamu dapatnya berandalan gitu ya kan.
1: Bad boy.
0: Ya kan, tentunya takutnya gitu ya kan. Kan kalau misalnya kamu berdampingan sama orang itu, ntar malah kebiasaan buruknya malah keikut-ikutan gitu loh. Nah, jadi kebiasaan baik kamu yang udah dari dulu terbangun itu malah ditinggalkan. Takutnya sih kayak gitu.
1: Takutnya ya. Dan nebasnya itu pasti ada apa ya? Itu lebih banyak ke negatifnya mungkin.
0: Negatifnya
1: ya. Atau mungkin kamu bisa merubah dia, atau mungkin kamu yang terubah sama dia.
0: Ya, tentu aja gitu ya kan, kalau misalnya pasangan itu baik gitu ya kan. Jadi orang yang pemilih itu bisa ngarahin kamu pada pasangan yang tepat dan kamu cari selama ini gitu ya kan. Jadi orang yang pemilih juga punya keuntungan, karena tandanya kamu punya harga diri ya, alias kayak value buat kayak mikirin buat long termnya gitu loh. Karena kan untuk pasangan sendiri itu long term kan ya, gak mungkin dong short term kamu nyari pasangan cuman buat teman nonton bioskop kan gak mungkin gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, gak mungkin ya tiba-tiba lapar nih pacaran cari pacar gitu biar ada teman makan gitu. Gak mungkin gitu juga. Mungkin,
0: ya. Kalau untuk short term misalnya dan perlu diingat juga menjadi pemilih terkadang perlu dikenaliin ya, jangan sampai kamu terus-terusan mencari kesalahan pasangan yang sebetulnya sangat sepele gitu ya. Karena pada dasarnya kan manusia gitu loh. Kamu kalau misalnya nyari kesempurnaan yang gak akan dapat.
1: Ya. Gitu. Karena ya sempurna hanya milik Tuhan.
0: Class king.
1: Terus juga coba kamu bayangin gitu kan, yang sama mudah kalau kamu menerima dengan mudahnya ajakan kencan dari siapapun gitu kan, tanpa kayak mempertimbangkan hal-hal lain. Bisa jadi kamu tuh tiba-tiba dijebak, atau mungkin kamu tiba-tiba jadi seolah kayak buang waktu, ya kan, buang-buang waktu. Jadi dengan begitu nggak ada salahnya saat kamu menjadi orang yang cukup memilih dalam hubungan. Dalam perlu diingat juga nih ya, bahwa menjadi pemilih terkadang perlu dikenalikan juga, nggak selalu semua harus dipilih sih gitu kan, gitu.
0: Betul, yang sudah muda.
1: Kayak misalkan kekurangan fisik pasangan yang masih bisa diteliti, ya sepertinya oke aja nggak sih gitu kan.
0: Jadi insan muda kita bakal bahas lagi lebih dalam seputar picky ya soal memilih someone ini. Jadi kita general ya, nggak cewek ke cowok gitu ya kan. Kita general aja, buat kamu yang relate juga boleh cantumin di sosmed kita NBS Radio.

0: Oke, insan muda, buat kamu nih ya yang lagi scrolling, stop sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep nih buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.
1: Indonesia hits playlist on NBS Radio.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Ya, move on sama budaya, jangan terlalu apa gimana, terlalu ini, jangan terlalu terpuruk lah ya. Kalau galau-galau.
1: Asik. Betul ya. Dan kita pasti membahas hal yang sama nih sama dia. Apakah terlalu pilih-pilih pasang itu baik atau tidak gitu kan? Karena ada pro dan kontranya juga nih.
0: Betul yang sama budaya. Kan udah disebut juga kan baiknya apa, tapi salahnya kayak gimana gitu kan? Jadi ada penelitiannya nih dari University of Western Sydney
1: ya.
0: Ditemukan fakta bahwa wanita cenderung lebih selektif dibandingkan dengan pria nih ya. Ini penelitian loh ya, bukan opini kita berdua. Jadi Joe Barnett ini seorang
1: Joe Barnett gua kenal tuh, Bi.
0: Siapa tuh?
1: Temen SMK gua itu.
0: Wah, mantap ya. Satu ini kah apa teh? Satu kelas, satu
1: iya, baku. Iya, ini emang akrab banget tuh.
0: Wih, seorang terapis asmara asal Amerika menyatakan bahwa ketika seorang mencari pria dengan sederet daftar keinginan spesifik seperti kayak apa ya, harus 80 cm gitu ya kan, kumis tipis, rambut dengan mekar gitu ya kan.
1: Wih, mengalirkan api,
0: ayo, tanah, rasengan ya.
1: Iya.
0: Ya. Terus juga itu termasuk dalam kategori picky ya, atau pemilih gitu insan muda.
1: Karena pasalnya cewek-cewek itu yang memilih sederet daftar keinginan ini hanya akan mencapai kayak untuk ya ketemu sama pria yang sesuai dengan daftarnya. Padahal ya ini tuh nggak menjamin bahwa ia akan mendapatkan pria yang benar-benar baik untuknya gitu kan. Walaupun emang kayak dari tingginya udah sesuai sama apa yang kamu inginkan, terus juga looknya udah sesuai, tapi kalau sikapnya nggak sesuai ya gimana gitu kan. Nah, hal ini biasanya menjadi faktor penyebab kegagalan yang paling besar dalam menjalin hubungan, dimulai dari pertemuan pertamanya.
0: Nah, gitu insan muda ya. Jadi kalau misalnya kamu sadar kalau bahwa menemukan pasangan yang sejajar dan benar-benar sesuai keinginan itu jujur sulit ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen yang hubungan bahagia, jadi ya kasihlah chance itu, opportunity juga ke orang yang kayak cocok dan juga nyaman dengan nggak ada patokan gitu ya pada daftar kriteria. Mungkin kalau misalnya untuk kayak dulu mungkin yang sama udah kayak zaman sekolah mungkin pada selektif atau gimana, tapi mungkin kesini ya kayak ngapain lah ya, pemikiran dewasa gitu ya kan, iya gak sih?
1: Yes,
0: juga bisa ngasih feedback yang sama, ngerasa aman dan nyaman gitu ketika kita menuangin pikiran ataupun ketika menukar pikiran juga gitu lah.
1: Yang penting sih dari obrolan nyambung juga gitu kan.
0: Nah,
1: terus tuh kalau mungkin sekarang karena adanya media sosial, jadi yang ngebuat orang tuh lebih memilih pemilah ya nggak sih, karena adanya media sosial gitu kan.
0: Oh ya, standar
1: media sosial gitu kan, tak mungkin dari standar TikTok kan, sering ditemukan gitu kan, yang membuat orang-orang tuh katanya yang kayak gitu red flag, yang kata padahal ya nggak tentu gitu kan.
0: Iya. Jadi nggak semua hal itu apa ya,
1: harus ikut standar TikTok gitu kan. Ada standar 212.
0: Nah gitu insan muda. Jadi apa ya, malah jahat ke diri kamu sendiri sih. Kasihan diri kamu sendiri. Masa kamu malah berpatok dengan stereotype gitu. Masa kamu tidak ada apa sih kayak keunikan dalam diri kamu sendiri. Kamu sama aja dong kalau gitu mah kayak ikutin tren pasar gitu loh.
1: Ah ya tadi ya, FOMO.
0: Ah gitu, FOMO insan muda ya. Tapi ya kalau misalnya apa sih, kalau dapat tips-tipsnya gitu loh, ntar kita bakal bahas ya. Kalau misalnya untuk menemukan pasangan tepat gitu buat kamu.

Insan Muda lagi cari HP baru? Ada Simasta solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesoris juga. Serta ada handphone secondnya juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Berarti aku tanpa ending. Masih di jam 10 lebih 46 menit ya. Ini masih panjang banget menurut kita ya, sampai jam 12 malam Insan Muda.
0: Betul sekali.
1: Masih semangat Kak Bi.
0: Yes, masih.
1: Jadi kita udah membahas tentang ini ya, pro dan kontra antara memilih pasangan, yep, gitu kan. Itu benar apakah tidak gitu. Tapi itu ada, ya ada plus minusnya sih. Tapi yang sering terjadi untuk memilih itu ya di wanita.
0: Betul sekali. Jadi kalau misalnya dari kita tips untuk menemukan pasangan yang tepat gitu ya.
1: Wih, kasih gitu, tipsnya Bang Abi.
0: Yang pertama itu harus punya prinsip dasar yang sama gitu loh. Jadi Insan Muda, kalau misalnya prinsip juga cara pikir dan juga karakteristik juga itu harus apa ya, setara juga Insan Muda ya. Karena pertama bakal dari obrolan nggak sih gitu ya kan. Terus juga cara pandang gitu ya kan. Terus juga kesamaan prinsip juga gitu, penting juga Insan Muda ya.
1: Sepakat.
0: Seperti itu.
1: Dan yang kedua, carilah orang yang nyaman diajak ngobrol. Karena yang pastinya ya, kita kalau punya pasangan itu di setiap harinya kita bakal ngobrol. Atau mungkin emang sekedar tukar kabar aja, atau emang viewer kita bercerita dan dia juga bercerita gitu kan. Tapi selain mengobrol, ya selain itu juga kita harus bisa mendengar ya kan. Jadi betul, dia yang bercerita, kita yang menjadi pendengar yang baik, dan begitu pun juga sebaliknya.
0: Betul, Insan Muda ya. Kalau misalnya kayak lagi apa sih, kan kalau misalnya hubungan tuh gak akan selalu mulu kayak mulus dan bahagia-bahagia doang. Pasti ada halnya berantem gitu kan, lagi bete atau gimana. Nah itu cara menanggulanginya ya. Terus juga saat bersama pasangan kamu tuh, kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu berubah menjadi orang lain demi pasangan kamu gitu loh. Nah itu toksik sih jatuhnya Insan Muda.
1: Tiba-tiba ya, Abi jadi sebule gitu.
0: Gitu kan. Meski kita dengar klise ya, kamu bakal nemuin kebiasaan untuk mengekspresikan diri tanpa takut pasangan tuh kayak ngasih ilfeel gitu loh. Kalau misalnya karena kekonyolan kamu, kadang kan kayak ada inner child gitu ya kan. Sifat-sifat apa sih yang mungkin kelihatan kayak bocah tapi bukan childish sih ya, lebih ke inner child aja gitu loh. Kayak manja gitu loh. Takutnya kan kayak dipandang tuh kayak aneh banget gitu loh. Nah, kalau misalnya sama pasangan yang apa ya, yang tahu dan juga bisa apa ya, nggak akan ilfeel lah gitu ya kan.
1: Iya, betul banget ya. Jadi yang pastinya pilihlah pasangan yang tepat gitu kan. Bukan memilih yang sempurna, karena kalau nyari yang sempurna ya mau sampai kapanpun dia sulit untuk diterima atau sulit untuk menemukan gitu.
0: Iya, pasti ada kekurangan-kekurangan tersendiri Insan Muda ketika kamu menjalankan hubungan. Nah, caranya gimana ya, kamu harus bisa saling mengisi kekurangan tersebut. Gitu.

0: Oke, Insa Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating
1: dekat Yaku tanpa Andy.
0: Benar banget Insa Muda ya, dan sekarang udah di interval ketiga nih, dan kita bakal baca curhatan kamu.
1: Oke, ada siapa tuh Bi?
0: Nah, di sini ada inisialnya N katanya.
1: Halo Kak N.
0: Kak, aku mau curhat katanya. Aku baru aja kehilangan seseorang yang selama ini tulus sama aku katanya. Dulu waktu pacaran, dia tuh selalu ada setiap aku butuh. Mau aku lagi ada masalah, lagi capek, atau cuma butuh ditemenin, dia tuh selalu berusaha datang gitu ya kan, nyempetin waktunya walaupun dikali lagi sibuk. Dia juga orang yang bisa banget aku andalkan. Tapi anehnya, waktu masih sama dia, aku malah enggak sadar kalau semua itu berharga gitu. Aku punya banyak trauma dari hubungan aku sebelumnya, dan ternyata trauma itu sering kebawa gitu ke hubungan yang baru. Setiap dia melakukan sesuatu yang bikin aku gak nyaman, aku gampang banget curiga atau kebawa emosi gitu. Yang paling aku sesali itu setiap kali dia mencoba cerita atau protes karena aku melakukan kesalahan, aku malah ngebentak dia dong. Bukannya dengerin, aku justru seolah yang diserang gitu loh. Sampai akhirnya tanpa sadar aku malah menempatin diri sebagai korban. Padahal kan sebenarnya dia cuma sedang menyampaikan apa yang dirasain.
1: Iya, setuju.
0: Sekarang setelah kami gak bersama, aku baru kepikiran semuanya. Aku jadi sering mikir kenapa dulu aku gak bisa lebih tenang. Kenapa waktu dia masih bertahan, aku malah terus kasih dia luka gitu. Yang bikin overthinking sekarang itu kemungkinan kalau sebenarnya dia pergi bukan karena udah gak sayang, tapi karena dia udah terlalu capek sama sikap aku. Nyesel banget, bukan karena kehilangan pasangan, tapi karena sadar aku kehilangan orang yang sebenarnya tulus dan selalu ada buat aku, katanya.
1: Ya betul, mungkin ini yang apa ya, yang di pikiran KN ini, si cowoknya ya jelas dia kelihatan banget bahwa ya dia udah capek sama hubungannya gitu kan.
0: Iya.
1: Karena yang dimana kamu membawa trauma masa lalu ke hubungan yang baru, yang padahal sebetulnya hubungan baru ya belum tentu kayak hubungan yang lama. Jadi kamu gak begitu mengasih ruang untuk si cowok itu gitu kan, untuk bercerita atau mungkin menyampaikan perasaan dia.
0: Betul.
1: Yang pastinya bikin dia muak, dia capek.
0: Betul banget gitu ya. At least gak apa lah, kamu mungkin nyesel gitu ya kan sekarang, dan juga mungkin kebawa overthinking untuk hari ini. Tapi ya jadi pelajaran lah, pembelajaran gitu. Jangan sampai kamu membuka hubungan atau memulai hubungan tanpa kamu menyelesaikan apa sih masa lalu kamu dulu gitu loh. Kamu bisa berdamai dulu dengan masa lalu kamu, pasangan kamu bisa menerima kamu gitu ya kan. Dia aja udah berdamai dengan masa lalu, masa kamu enggak gitu loh. Kasian loh pasangan kamu yang apa sih, yang gak tahu apa-apa gitu loh. Malah jadi pelampiasan ataupun kayak tempat apa sih namanya, kayak berbagi lukanya ya, kamu ke dia.
1: Padahal dia gak tahu apa-apa ya, tiba-tiba terluka juga gitu kan sama trauma yang kamu bawa.
0: Ya at least apa ya, mungkin ya kamu juga bisa belajar apa yang namanya empati gitu ya kan ke orang gitu lah. Tapi gak apa, it's okay, jadi pembelajaran, karena guru terbaik itu kan dari pengalaman ya kan.
1: Nah itu dia.

0: Oke, sama Daya masih bareng kita berdua ya nih. Ada curhatan lagi di dating nih.
1: Yap, di yang maksudnya sini ada curhatan dari seorang pria yang bernama Ridwan. Kata gini, kak kamu curhat, aku tuh sekarang udah di fase yang kalau lihat kisah cinta orang lain cuma bisa bilang when ya, kapan giliran gue gitu kan.
0: When ya.
1: Apalagi kalau lihat orang yang awalnya cuma kenal biasa terus tiba-tiba punya cerita manis sendiri.
0: Pasti dia udah lihat ini apa? Reels yang gue yang apa yang sama cewek gue.
1: Widih. Juga ada yang ketemu dari lingkungan kerja, ada yang dari teman, bahkan ada yang kayak cerita romcom banget ya gitu.
0: Oh, romantic comedy.
1: Mm-mm. Aku yang lihat cuma bisa senyum sambil mikir kok hidup orang lain kayaknya ngepang banget ya. Ini belum ke-update kayaknya si fitur romance-nya nih. Akhirnya aku juga sempat nyoba dating apps. Siapa tahu kan dari situ ketemu seorang yang cocok. Tapi ternyata realitanya enggak semudah itu. Nah, ada yang baru ngobrol sebentar udah kelihatan banget kayak red flags. Ada juga yang sebenarnya baik tapi ternyata enggak masuk kriteria gitu kan, aku sama sekali. Sampai kadang aku sendiri juga yang kesel. Terus maunya gue apa sih kayak si Bang Ridwan ini tuh. Nah, kadang pengen punya pasangan tapi pas ada orang yang datang malah gak cocok. Mau nurunin standar juga takutnya nanti malah maksa diri sendiri. Dan jadinya sekarang aku cuma bisa pasrah, tapi di dalam hati tetap ada rasa ingin punya cerita sendiri. Pengen suatu hari nanti ketemu seorang yang bikin aku enggak perlu banyak mikir ini orang cocok atau enggak ya, tapi malah ngerasa oh ternyata ini orangnya. Entah kapan datangnya, cuman ya itu. Tapi lihat cerita romcom orang lain aku masih suka kesal sendiri, suka bilang when ya masa cuman jadi penonton terus. Aduh ini kaum when ya nih.
0: Ini abis nonton Reels NBS nih yang gue nih.
1: Wah, kayaknya yang disemangatin tuh ya Bia. Semangat ya, saya ngerjanya dikasih pop. Bang Ridwan kapan Bang Ridwan? Aduh, gak apa Bang Ridwan, gak usah buru-buru ya. Ini masuk juga dalam pembahasan kita kalau memilih-memilih itu dalam hubungan atau mau memulai hubungan tuh ya itu wajar-wajar aja kok. Tapi kalau emang mencari yang persis sesuai keinginan dari Bang Ridwan itu pasti sulit sih ya. Ya Bi ya?
0: Iya, masalah tuh kamu emang umurnya berapa sih? Karena tuh kayak emang bakal telat banget gitu loh. Ya santai aja gak sih? Orang juga yang baru mulai hubungan ya ketika mereka udah usianya berapa meren ya, udah 20 ke atas gitu, 28 bahkan yang 30 juga ada. Jadi kayak jangan ngerasa terlambat gitu loh. Dan apa ya, maksudnya tuh udahlah, bangun value diri aja kamu sendiri, ntar juga ada yang datang gitu ya kan. Pokoknya Tuhan tuh udah merencanakan yang terbaik gitu. Walaupun emang untuk kamu sendiri ya berbeda gitu ya kan dengan yang lain, ya positif thinking dulu aja, jangan dulu apa sih nekat gitu ya kan nyoba dating apps gitu terus datangnya malah gak sesuai sama yang kamu mau gitu loh.
1: Takutnya juga kasihan juga ke orang yang gak tahu apa-apa tiba-tiba jadi sakit hati juga, karena ya sebetulnya emang belum ada rasa untuk jatuh cinta gitu Bang Ridwannya.
0: Nah gitu loh, jadi jangan sampai apa yang ngikutin stereotip orang, mungkin ya orang kayak udah pada punya pacar, udah pada nikah gitu kan.
1: Gak usah formal lah, udah ikutin apa. Karena perjalanan orang tuh beda-beda gitu. Ada yang sekarang tuh udah lagi tidur, ada yang lagi kerja, terus ada yang juga yang mungkin udah berkeluarga, ada yang juga baru lulus kuliah. Emang beda-beda tuh perjalanannya sama udah ya.
0: Jadi ya trust the process aja deh ya. Kalau misalnya kamu terus-terusan kayak nanya kayak gitu, ya stop lah ya. Bisa dibilang mungkin ya bukan yang gimana gitu ya kan, takutnya kena aktivitas kamu juga ngeganggu gitu loh.
1: Betul.
0: Iya, naikin value sendiri ntar juga kamu ketemu sama value yang setara gitu.

0: Insamura ya, udah di penghujung acara aja nih kita untuk dating hari ini.
1: Ya, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun, di rumah, dalam perjalanan ataupun juga yang sedang bekerja, Insamura.
0: Yoi, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dan kita berdua minta maaf kalau ada salah kata selama ada siaran.
1: Yap, selamat beristirahat dan jangan lupa bahagia di sini Haidar.
0: Dan juga Abi pamit dan siar.
1: See you next time, man. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang, 40 Kota Sukabumi, Samuda, di hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026 ini. Tentu saja Kontak Islami kembali menyampaikan sesuatu pembahasan yang sempat tertunda di hari kemarin. Sudah barang tentu akan menjadi sebuah perjalanan bagi setiap orang. Kalaupun tidak semua orang akan mengalami semua itu. Sebut saja kita punya pengalaman pribadi dalam memahami persoalan keagamaan. Dan orang tentu akan berbeda-beda. Sedikit saya akan bercerita. Ini fakta ya. Akan terjadi sebuah dinamika atau akan terjadi sebuah perubahan setiap orang, kalaupun tidak semuanya. Perubahan-perubahan tersebut tentu akan ia alami dalam fase-fase tertentu. Tapi ada juga yang tidak pernah begitu. Saya punya seorang kawan. Dulu sama-sama ketika kita nol ilmu, nol pengalaman. Ya enggak? Sama-sama belajar di satu tempat. Puluhan tahun tidak bertemu. Masih begitu aja. Lazimnya atau umumnya orang memahami sebuah prinsip-prinsip keagamaan. Ya enggak? Tapi saya bertemu lagi dengan sahabat yang lain. Ternyata jauh sudah berbeda. Ya enggak? Bedanya apa? Bukan persoalan kecerdasan atau tidak kecerdasan, atau yang jelas masalahnya keterbukaan dan ketertutupan saja. Istilah Al-Quran amanu dan kafaru aja. Perbedaannya cuman amanu dan kafaru saja. Kalau sahabat lama saya yang pertama kali dari mulai bayi dia jadi NU sampai tua bangka jadi NU melulu. Misalnya gitu aja cara berpikirnya. Misalnya ya, sorry ya saya sebut itu. Begitu aja. Apa dia tidak informasi? Tidak tahu informasi atau apa? Sorry ya. Maksudnya dari dulu dibentuk dengan tradisi pemikirannya itu nih. Pemikirannya itu dibentuk dengan tradisi dan budaya yang dia dibesarkan di situ. Segitu aja.
bukan berarti dia tidak cerdas, bukan tidak gaul, bukan tidak membaca dan tidak mendengar, bukan minus informasi, bukan, bukan. Tiap hari dia bergulat dengan informasi, tiap waktu dia juga sama. Sementara yang kawan yang saya satu lagi tidak begitu. Jauh, dulu sama-sama kita mempertahankan konsep-konsep keagamaan itu dalam bentuk tradisi, dalam bentuk budaya. Pada umumnya ya, mengikuti prinsip-prinsip nenek moyang terdahulu. Yang dimana agama itu lebih disesuaikan dengan kayak gimana ya, ya tradisional aja gitu ya, sebenarnya. Jauh ya, dari mulai cara berpikirnya, dari mulai pemahamannya, ya enggak secetek itu gitu ya. Dalam memahami satu persoalan, sudut pandangnya itu kayak gimana gitu, fleksibel, luas. Kalau teman yang satu lagi, jumudnya luar biasa. Kalian tahu jumud? Jumud. Jumud itu sesuatu yang dia warisi dari leluhur mereka. Kalau kata leluhurnya begitu, ya begitu saja. Padahal dia hidup bukan di masa lampau. Agama yang dia pahami, dia berada di tahun 30, tahun 1930. Sekarang udah beda lagi kondisinya. Begitu aja. Ya enggak sih, karena dia berada di kondisi lama, bukan kini gitu. Padahal dia sudah mengalami banyak perubahan. Ini sekarang. Ini beda tahun 2006, tahun 1900 di abad ke-19. Dia masih berada di abad ke-19, sekarang udah di abad ke-20, sampai masuk ke-21 ya. Ya enggak, berarti sudah beda ya. Jelas lagi beda dari mulai menyangkut persoalan metodologi dan yang lain. Terus apa yang menjadikannya begitu? Apa dia istiqomah? Apa mempertahankan kejumbudan atau gimana? Sama. Lagi enggak. Nah, ini persoalannya bukan tadi ya, bukan persoalan kecerdasan, bukan persoalan informasi atau bukan persoalan komunikasi, bukan. Karena ini persoalan amanu dan kaparu saja. Ya, amanu terbuka dalam berpikirnya, welcome. Kalau kaparu berarti tertutup, closing, tertutup saja, nggak bisa. Padahal ilmu itu seperti sebuah dinamika ya, ilmu itu kan berubah-ubah ya, pengembangan, nggak, itu begitu. Kalau singkong itu dari dulu warisannya harus direbus, ya direbus aja, padahal masih bisa dibentuk dengan cara yang lainnya ya. Boleh begitu. Nah, sahabat, tentu yang demikian rupa bukan cuman sahabat saya aja. Mungkin sekian banyak manusia juga sama seperti itu. Ya, pada informasi kan berubah ya. Emang kita coba bayangkan 14 abad yang lampau. Agama yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang diajarkannya, emang kita tahu langsung dari Nabi, mendengar langsung kan tidak? Kita berantai. Entah tahu dari orang keberapa, entah yang disampaikan orang kepada kita itu benar apa enggak, kita tahu kan? Gak mau pusing, udah aja dijalani aja. Tidak harus tahu apa yang disampaikan oleh Nabi sebenarnya itu begini, apa yang diinginkan Allah itu sebenarnya begini, tidak apa-apa, yang penting saya jalani aja kan selesai. Itu kan berarti jumud yang begitu. Ya, gaya apa sih namanya? Ya, gaya berpikirnya jumud. Jumud saja. Membatu. Tertutup banget. Tertutup itu istilahnya kaparu dalam Al-Quran. Kalau amanu berarti terbuka ya. Itu aja. Iya gak? Apa punya penasaran gak? Misalnya
kita ketika kita dengar informasi, kan kita punya akal ya, akal itu aktif, pikiran itu aktif. Masa iya ya kok begini sih? Apa mungkin benar apa enggak sih? Ya enggak, ini normatif, ini kagak normatif, apa tidak bisa membedakan? Ada enggak konsep-konsep keagamaan yang begitu? Saya muda ya, contoh begini. Saya sempat bincang-bincang dengan pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, pikirannya begitu. Kalau dikatakan menjadikan berhala mah enggak gitu ya, cuman begitu mirip-mirip begitu, begitu mahabahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga nyebutnya juga, menyebutnya juga, nyebutnya pun rajanya para wali begitu. Padahal tidak pernah aja ya, rajanya wali itu dialamatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada enggak ayatnya? Yang ada aja innama waliyukumullahu, sesungguhnya wali yang telah Allah pilih dan ditetapkan itu alladzina amanu, adalah orang yang beriman. Ayat itu turun buat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu jelas. Ya kan? Itu jelas. Ayat itu turun bertalian dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika innama waliyukumullahu, sesungguhnya wali yang telah Allah pilihkan. Begitu. Sayyidina Ali ya turun itu ayat. Coba cek kalian di dalam kitab Asbabun Nuzul. Enggak dialamatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya, karena dia hidup beberapa puluh tahun setelah Rasulullah dan Sayyidina Ali wafat. Nah, si pengikutnya ini berkata begini. Karena dia menjadikan sepertinya itu seperti sebuah berhala yang disembah dia. Mahbahnya melebihi dengan yang lain-lainnya. Bahkan mahabahnya juga lebih daripada Rasulullah kepada Nabi ya, kepada Imam Ali lebih dari itu. Tahu enggak? Ini keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani itu melebihi segala sesuatunya. Bayangkan di pundak Syekh Abdul Qadir itu ada bekas telapak kaki Nabi. Itu artinya ketika Nabi melakukan mi'raj naik ke langit, Nabi itu menginjak tubuh Syekh Abdul Qadir Jailani hingga ada tapak kakinya. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Ini makanya dia benar-benar rajanya wali. Oh gitu ya. Bukan Nabi tapi wali. Kata muridnya, kata pengikutnya hari ini. Begitu. Apa anda salah itu Pak? Enggak, memang begitu. Maka kita harus begini, begini, begini. Dan yang lain-lainnya ya. Oh iya. Coba pakai akal. Sedikit aja. Abdul Qadir Jailani itu hidup. Hidup 200 tahun. Setelah Rasulullah wafat. Bayangkan. 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Apa mungkin ia akan hadir pada saat Nabi Mi'raj? Ini Isra Mi'raj dalam versi manusia pada umumnya, kaum muslimin. Itu kan naik langit Muhammad itu. Langit yang mana yang dimaksud? Langit-langit rumah, langit-langit gedung, atau langit mana? Iya langit di atas. Iya di mana di atas itu? Emang ada langit? Iya kan langit itu ada 7 lapis. Tahapan ke langit ke 1. Itu kan ruang kosong langit itu. Ruang kosong aja gitu. Ada langit ke 1, langit ke 2. Nah itu pada saat naik menuju langit, Al-Quran menyebutnya sab'a samawatin, 7 lapis langit. Kalian pikir 7 lapis langit itu kayak kalian melihat tahapan kayak rumah, lantai ke 1, lantai ke 2, lantai ke 3, sampai 100 lantai, apa 7 lantai. Apa begitu kalian lihat langit? Hah? Kok kalian tengok ke atas kalau kalian siang hari lihat matahari? Kelihatannya biru. Enggak biru itu. Pak biru langit itu.
ruang kosong aja ke sana. Enggak tahu kayak gimana. Belum ada orang yang mampu menembusnya. Ketika langit warna-warni itu karena awan dan cahaya matahari aja. Ya enggak? Ya begitu. Nah, dia tuh ceritanya seperti itu. Iya enggak? Ada bekas telapak kaki Nabi. Apa mungkin dia hidup 200 tahun setelah Rasulullah wafat? Apa mungkin ia akan ada dan hadir pada waktu Mi'raj? Kalau akalnya bekerja, kalau akalnya normal, dia akan bertanya begitu. Karena kaparu tadi, karena tertutup pikirannya, di mana agama dijadikan sebagai sebuah dogma-dogma saja, begitu. Ya, diyakini aja, dipahami aja. Nah, kayak gitu, udah. Kayak gitu. Kalian ngalamin enggak? Ada punya penasaran enggak? Kita pikir, oh ini dalam sejarah ya, si Abdul Qadir Jilani itu hidup 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Kenapa beliau hadir pada saat Nabi Mi'raj? Sementara Isra Mi'raj itu cuma beberapa tahun saja setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan di masa-masa kritis itu terjadinya Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj dalam versi kaum muslimin pada umumnya, di mana Nabi SAW naik ke langit. Cuman pertanyaannya, kita tidak tahu langit mana yang Nabi naiki itu. Langit itu ruang hampa. Kenapa ada 7 lapis? Langit ke 1, langit ke 2, langit ke 3 dan seterusnya. Langit apa? Jelaskan dong. Harus jelas ngomong langit itu. Iya enggak? Ngomong langit harus jelas. Coba lihat tengok siang hari nanti. Ini pagi ini agak sedikit berembun ya udara. Langit kelihatan tidak biru. Agak mendung-mendung, putih-putih. Itu karena awan saja. Di atas awan itu kelihatannya kayak gimana lagi. Terus saja kalian terbang pakai pesawat, terus saja ruang hampa begitu terbuka. Dan belum ada orang yang mampu menjelajahi ke atas sana. Dalam jarak yang tidak terbatas. Kemampuan pesawat berapa mil sih dari permukaan laut bisa naik ke atas sana?

0: pengetahuan saja, sains saja, tak ada yang bisa membuktikan. Ya karena memang tidak ada lapisannya. Lapisan macam apa? Emang kue lapis? Ada lapisan warna merah, warna kuning, warna hijau? Apa begitu pikir kalian? Apa melihat langit itu kayak kita ada di apartemen atau di gedung yang tinggi? Ini langit ke satu, kedua tahapan. Apa begitu kalian pahami langit yang diistilahkan dalam Al-Quran? Sab'a samawatin tibaqo. Tidak begitulah. Habisnya dikatakan langit ke satu, kedua, ketiga, ketujuh, gimana maksud kalian? Apa kalian pahami begitu? Ya enggak? Kagak gitu ya? Nah, ya tentu saja ini kan akan berpulang dengan bagaimana mindset kalian, bagaimana sudut pandang kalian dalam memahami persoalan itu. Ketika akal kalian bekerja, kalian akan tanya. Ketika pikiran kalian teraktivasi, kalian akan bertanya pula. Pertanyaan kayak gimana? Iya nih Abdul Qadir Jailani kan ilahi, dia hidup 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Masa iya dalam waktu mirut dia datang? Itu artinya orang-orang yang amanu. Orang yang amanu akan berpikir begitu, artinya orang yang terbuka pikirannya. Tapi orang yang kaparu, orang yang tertutup pikirannya, nggak usah pusing. Ngapain sih? Jalani saja, lakukan saja. Nggak bisa, memahami agama nggak begitu aja. Nggak bisa memahami agama harus membabi buta kayak gitu. Iya kan? Termasuk menyambungkan pembahasan kita di hari lalu persoalan Tuhan. Iya kan? Coba kalian pikir baik-baik. Ya enggak? Ini alam pikiran kalian itu apa sih? Pola strukturnya itu gimana gitu ya? Ya enggak? Seperti itu. Ya enggak? Enggak bisa ya. Quran sendiri orang mengajarkan begitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Sekali-kali jangan kau menuruti, jangan mengikuti, jangan memahami sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Emang burung beo? Burung beo ajari assalamualaikum bari ya. Ya kan? Diucapin karena tidak ngerti. Burung beo diajari ngomong gini, diikutin karena tidak paham orang namanya juga burung. Apa kita memahami agama harus kayak burung beo begitu? Enggak juga ya. Misalnya cuma gitu aja ya pagi ini kita sambungkan pembicaraan di hari lalu. Dan terima kasih kalian telah simak Kontak Islami, kalian telah join dengan 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya kita teruskan pembahasan ini di hari berikutnya. Untuk sementara sampai di sini, terima kasih. Kontak Islami Nur Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat memulai kehidupan baru bersama keluarga?
2: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
3: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga. Closer to the music.

Oke, Insan Muda, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi, Insan Muda. Di pagi harinya, ditemenin bareng Syifa ya, di hari Rabu serunya nih. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning, seperti biasa ya. Di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti, dengan lagu-lagu yang upbeatnya juga pastinya, biar makin semangat juga kasih pagi harinya. Dan gak lupa juga dong, di sini juga Syifa bakalan kasih kamu info-info terupdate juga, mulai dari perkiraan cuaca, terus juga berita lokal, nasional, sampai internasional juga ada, pokoknya Insan Muda ya. So pokoknya stay tune terus aja ya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, so udah masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan gimana nih insan muda di pagi harinya? Apakah kalian udah pada sarapan, udah pada siap-siap buat berangkat gitu kan ya? Apalagi buat yang sekolah, karena kan sekarang tuh kan yang sekolah tuh pagi banget ya masuknya ya. Jadi jangan sampai kamu tuh kesiangan insan muda. Oh, makan kayaknya jam segini tuh udah masuk gak sih kalau gak salah ya? Setengah tujuh tuh udah masuk atau jam 6 gitu masuknya, aku lupa. Kalau dulu kan kayak masih yang jam 7, setengah 8 ya. Tapi kalau sekarang tuh pagi banget tuh. Semangat ya para anak-anak sekolah. Semangat juga tentunya buat kamu yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah juga ya. Yuk dari sekarang siap-siap, jangan sampai kesiangan. Jangan lupa juga buat sarapannya juga ya, biar kamu tuh lebih semangat juga nantinya. Oke, dan di sini kita bakalan bahas info perakiraan cuaca dulu ya. Pastinya diawali dengan perakiraan cuaca. Apakah cuaca hari ini tuh akan panas atau mungkin hujan gitu kan? Kita sekarang lihat nih insan muda. Oke, dan untuk perakiraan cuaca hari ini sih ya, ini berarti aku cukup singkat sih ya buat ngomongnya. Karena apa? Karena ini full cerah ya, gak ada yang namanya cerah berawan. Atau mungkin gak ada yang namanya berawan doang, gak ada yang namanya hujan. Emang hari ini tuh full bakalan cerah. Dari mulai saat ini yang suhunya tuh emang udah agak panas dikit ya, gak sedingin biasanya gitu kan. Karena emang ini tuh suhu juga di angka 22 derajat Celcius. Dan nanti nih, berarti ini tuh paling tingginya tuh ya di jam 12 siang dengan suhu tertingginya tuh di 31 derajat Celcius. Aduh, panas banget tuh. Dan nanti tuh akan mulai perlahan menurun juga nih sampai nanti di jam 11 malamnya tuh di angka 21 derajat Celcius. Jadi emang lumayan ya. Bahkan jam 4 sore juga masih 26 derajat loh. Biasanya kan 26 tuh kayak di siang hari gitu kan ya, tapi ini di sore hari di 26 derajat Celcius. Mantep banget sih ya, berarti untuk hari ini emang full cerah nih ternyata nih insan muda. So buat kamu nih yang mau pergi-pergi keluar rumah gitu kan, jangan lupa ya buat pakai apa? Pakai sunscreen ya. Bawa juga sunscreennya tuh biar nanti bisa ditouch up juga gak sih. Dan jangan lupa juga karena ini bakal panas banget ya, jadi jangan lupa juga buat bawa air putih ya, biar apa? Biar gak dehidrasi pastinya. Oke, di Insamuda dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu gitu kan ya, yang mungkin sekarang tuh lagi cari-cari handphone baru gitu kan, karena bentar lagi juga tahun baru gak sih, kayak tinggal menghitung bulan lagi gitu kan ya. Dan biasanya kalau tahun baru kan pasti apa-apa harus baru gak sih. Nah, terutama HP nih Insamuda. Jadi buat kamu nih yang lagi cari HP baru, tenang aja nih, ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana tuh kamu tuh mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan surat hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. Dan bahkan nih HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, pelayanannya juga pokoknya ramah banget. Yuk langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau di cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 2162 1621. Sambil belanja di si Mastel.